0: CPN investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
7: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
5: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Kan tinggal bupati selalu was modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
9: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
10: Di sana harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan sana terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
11: Lumayan,
10: direktur mesti tidak menanggung setep.
9: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
8: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
9: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
11: menjelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
12: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
11: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
12: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
13: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
12: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
12: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
15: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
16: beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya. Kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Wahid menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu Pagi. Miris kan menemani ruang dengar Anda. Nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan berdialog temanya mengenai tren olahraga dan FOMO, gaya hidup sehat atau sekedar ikut tren. Nanti Anda bisa berbincang-bincang bersama kami di dialog Bengkulu menyapa. Pendengar, ada 3 narasumber yang akan hadir. Ada Sandi Gilang Saputra, SPD, Sport Performance Coach dan Managing Inua.id. Lalu ada Anjas Imam, P, warga teman sehat, dan Kana ya, Certified 200 HR Learn Yoga Gudang Udang. Tetap di Bengkulu pagi ini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Halo teman-teman yang masih ngantuk. Ya, yang masih ngantuk ya, karena begadang sampai jam 5 tadi ya. Bukan begadang lagi sih hitungannya, emang udah waktunya gak tidur lagi itu ya. Udah jam 5 subuh teman-teman ya. Pertandingan terakhir Piala Dunia 2026, dan kita akan ketemu lagi di Piala Dunia 4 tahun ke depan ya, insya Allah, dengan umur yang masih panjang gitu ya. Kesehatan juga terjaga, rezekinya ada gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di 4 tahun berikutnya dengan segala sesuatu yang sudah jauh lebih baik lagi di dalam diri kita dan keluarga kita teman-teman ya. Selamat untuk fansnya ataupun pendukungnya Spanyol yang merayakan gelar kedua mereka pendengar, setelah meraih gelar perdana tahun 2010 juga dengan extra time ataupun after extra time mengalahkan Netherlands dengan skor akhir 1-0. Sama persis teman-teman ya dengan skor dini hari tadi. Ada lagu dari Mbah Surip untuk Anda yang belum bangun tidur.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi yang ada di Pulau Sumatera, pendengar. Untuk hari ini Senin 20 Juli 2026, seperti yang disampaikan perakirawan BMKG Nurul Izzah, pendengar. Untuk ibu kota provinsi yang ada di Sumatera, Pekanbaru, pendengar, hari ini diperkirakan akan berawan. Sedangkan Banda Aceh dan Pangkal Pinang berawan tebal. Sementara itu untuk Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, serta Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu untuk Medan, pendengar, hujan dengan intensitas sedang. Dan Bandar Lampung, udara kabur, pendengar. Untuk perakiran cuaca kita di seluruh ibu kota provinsi yang ada di Pulau Sumatera, maksud kami, di hari Senin 20 Juli 2026. Semoga ini bisa menjadi patokan tersendiri ya untuk teman-teman yang akan beraktivitas, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan gitu ya, di hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan sesaat lagi, pendengar, atau lebih tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini, ataupun Bengkulu menyapa.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026 hingga lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang di Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema tren olahraga dan FOMO, gaya hidup sehat atau sekedar ikut tren. Sudah hadir dua narasumber di studio kami, ada Sandi Gilang Saputra SPD, Sport Performance Coach dan Managing Inua.id, lalu ada Anjas Imampe, warga teman sehat. Seharusnya ada tiga narasumber yang hadir, karena ini konfirmasi tidak bisa hadir, pendengar, ini Learn Yoga Gudang-Gudang. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita bicara mengenai tren olahraga dan FOMO, ini gaya hidup sehat atau sekedar ikut tren. Nah, fenomena olahraga kini semakin populer di masyarakat yang pendengar, mulai dari lari, gym, bersepeda, hingga yoga. Nah, dari berbagai aktivitas kebugaran lainnya, ini beberapa olahraga yang sangat diminati saat ini. Tren ini turut memunculkan FOMO, fenomena fear of missing out. Nah, ketika seorang mengikuti olahraga tertentu karena tidak ingin tertinggal dari tren atau juga lingkungan sosialnya. Nah, dialog kali ini kita akan membahas meningkatnya minat masyarakat terhadap minat olahraga dan perkembangan positif yang mendorong gitu ya, kesadaran hidup sehat, atau justru ini fenomena musiman yang sewaktu-waktu ini akan hilang atau hanya beberapa saat saja populer. Nah, selain itu pendengar, pembahasan kita juga akan berbicara mengenai olahraga ini bagian dari gaya hidup sehat atau juga bisa memilih jenis olahraga sesuai kondisi dan kebutuhan tubuh serta membangun konsistensi ya, agar olahraga ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon kita buka 0736 7321995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita sapa, selamat pagi, ada Mas Sandi sama Mas Anjas.
2: Pagi.
1: Salam sehat. Senang sekali pagi hari ini kedatangan dua narasumber yang bugar gitu ya, secara performance sudah terlihat. Dan pendengar, Anda bisa gabung bersama kami. Nah, ngomong-ngomong tentang fenomena FOMO gitu ya, tren olahraga saat ini, banyak masyarakat yang sepertinya memang ke arah peduli akan kesehatan, tapi satu sisi juga untuk kasih makan Instastory gitu ya. Baik, kita ke Mas Andi. Ini bagaimana Mas Andi menyoroti fenomena olahraga ini, tidak hanya jadi kayak kebutuhan akan sehat saja, tapi jadi sebuah tren?
3: Oke, selamat pagi para pendengar RRI Pro Bengkulu. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bermanfaat buat semua yang mendengar. Untuk menjawab pertanyaan awal ini sangat menarik ya. Menurut saya di era zaman sekarang, olahraga itu bukan hanya untuk atlet saja, tapi sudah menjadi untuk hal yang umum. Karena juga masyarakat sudah sadar bahwa olahraga ini sudah menjadi investasi jangka panjang, bukan hanya sebagai dari income, tapi juga sebagai dari kesehatan. Ya, jadi untuk semua yang sudah berolahraga, terus lanjutin konsisten dengan intensitas yang sesuai dengan kebutuhannya.
1: Oke, baik. Kita juga punya Mas Anjas ini dari komunitas warga teman sehat. Ini awalnya akhirnya terbentuk begitu sebuah komunitas olahraga yang kayaknya seru.
2: Ya, kita tuh sampai bisa terbentuknya komunitas tuh biasa

0: ngumpulin teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Dan kita tuh juga waktu memulai untuk hobi di dunia lari, kita tuh mengajak teman-teman untuk bergabung atau lari bersama. Karena ya sudah di lari bersama, ya pastikan kita kenapa kita gak jadiin ini sebuah komunitas, ajak yang lain. Maksudnya tuh kita juga gak sehat sendiri-sendiri. Kita coba kumpulin, mungkin kita bisa dapat yang lain, ilmu-ilmu yang lain seperti itu.
1: Baik, jadi berangkat dari hobi yang sama, akhirnya ngumpul lah teman-teman gitu ya. Di komunitas warga teman sehat. Nah, kita ke Mas Sandi lagi nih, Mas Sandi. Untuk awal gitu ya, bagi individu yang ingin mulai aktif berolahraga lagi, sebenarnya apa sih yang pertama kali mesti kita siapkan?
2: Yang pertama, kita harus ada tujuan dulu ya. Tujuan supaya nanti ketika kita menjalaninya, kita konsisten akan hal itu. Yang kedua, kita harus sukai dulu olahraga apa yang kita sukai. Jadi jangan asal-asal ikutan, bahaya nanti. Bahaya nanti di pertengahan jalan tidak menemukan hasilnya, kita kembali lagi seperti semula. Jadi paling pertama, kita tujuannya dulu terukur, spesifik, kita sukai apa olahraga kita lanjutin gitu. Karena nanti kalau sudah senang pasti ingin ikut event gitu. Kalau sudah senang pengen sharing ke keluarga, teman-teman dekat, udah menjadi salah satu kebiasaan untuk sehari-hari menjalani kehidupan.
1: Baik. Jadi awalnya mesti ada kemauannya dulu. Betul. Atau lebih ke harus mempersiapkan kayak perintilan kostum olahraga, sepatu dan lain-lain, itu gimana nih, Mas?
2: Kalau zaman sekarang sepertinya kayak gitu ya. Maksudnya sepertinya harus nyiapin sepatu, outfit segala macam. Tapi di zaman kayak saya dulu pernah muda juga, pernah jadi atlet sepak bola juga, itu punya kemampuan atau kemauan dulu aja. Dari situ nanti timbul gairah, timbul motivasi, pasti kita ingin lebih, pasti ingin lebih. Apalagi sekarang kan olahraga itu sudah banyak macam-macam cabornya. Kalau dulu hanya sepak bola, basket, renang, itu yang kita ketahui. Kalau sekarang udah lari itu udah di mana-mana, ada fitness, ada high rock, bahkan high rock macam-macam high rock.
1: Ya,
2: lari, ada apa? Medicine ball, ada rowing, sekarang ada berubah lagi high rocknya di kolam renang. Jadi angkat beban, renang, angkat beban, angkat renang gitu. Jadi udah dimodifikasi agar masyarakat itu dibikin konsisten gitu. Di balik dari semua itu bisnisnya.
1: Baik. Ini kalau di Bengkulu sudah ada belum?
2: Apanya tuh?
1: High rocks
2: itu. Oh belum. Katanya soon mau.
1: Iya. Karena Bengkulu juga.
2: Tapi kita lihat aja nanti.
1: Baik, kita tunggu karena beberapa olahraga kayak paddle akhirnya muncul di Bengkulu. Sepertinya fenomena FOMO itu sudah mulai di Bengkulu ya. Nah, kita ke Mas Anjas lagi nih, Mas Anjas. Berarti fokusnya ke lari sekarang?
0: Iya, kalau saya kebetulan fokusnya di lari. Tapi juga saya tuh beberapa juga kadang-kadang saya nge-gym untuk memenuhi lari saya, kebutuhan lari saya. Jadi saya tuh juga nge-gym untuk lari. Jadi tujuannya seperti itu. Dimana kan dikasih tahu juga sama Coach Gilang, kalau lari untuk menunjang larimu, kamu juga harus nge-gym untuk menunjang lari, mengurangi risiko cedera. Seperti itu.
1: Jadi untuk diketahui ke masyarakat luas kan, sebenarnya kita kan tahu lari itu dari kecil ya. Terus ketika besar ternyata ada. Apakah memang ada teknik yang harus kita pelajari untuk lari, atau sebenarnya itu naluri saja, kita bisa lari semua orang gitu?
0: Ya sebenarnya saya dulu waktu awal lari juga nganggapnya seperti itu. Kan lari, ya lari tinggal lari aja. Karena kita sudah tahu, ya lari itu nggak ada teknik, semua orang bisa lari. Ternyata kalau kita mau lari dengan mengurangi risiko cedera, semua tekniknya ada. Banyak yang harus dipelajari dalam lari. Apa aja fasilitas yang mendukung untuk lari, gear-gear yang kita perlukan untuk lari. Seperti misal sepatu. Dulu kan sepatu apa aja yang penting sepatu olahraga bisa lari. Ternyata ada sepatu khusus untuk lari yang bisa meredam, apa itu, mengurangi risiko cedera pada lari. Seperti itu.
1: Yang pernah dirasakan cederanya nih, Mas Anjas, bisa cerita?
0: Wah, saya cedera lari yang mungkin yang paling saya rasain sih ankle, shin splint, ya seperti itu ya. Itu sendiri karena form lari saya masih salah, saya banyak belum belajar, cederanya di situ. Dan apalagi dulu kan saya tidak tahu tentang recovery. Ternyata lari kita butuh recovery untuk belajar. Jadi lari tidak nggak lari aja, tapi kita juga merubah pola hidup kita sendiri tanpa sadar.
1: Jadi sebenarnya sudah ada tutornya nggak sih, atau kita harus cari tahu sendiri kalau pengalamannya Mas?
0: Kalau pengalaman saya disitulah kita apa tuh gunanya komunitas. Oh, nah, kadang kan teman-teman kita saling sharing atau saling sharing di komunitas sendiri kan sering juga coach bilang dateng, kadang sharing untuk larinya gimana. Jadi kita tuh diajarin lari yang benar gimana. Ya beberapa teknik-teknik lari, nah seperti itu. Baik. Jadi komunitas tuh bagi saya yang paling penting sih untuk kita berkembang, belajar.
1: Baik-baik. Ini mohon maaf nih Coach Gilang, dari tadi saya manggilnya Sandi gitu, karena ternyata nama tengah ya, dipanggil.
2: Sandi itu nama orang tua sebenarnya.
1: Oh. Oke. Jadi Coach Gilang, ini dalam waktu beberapa terakhir ini kan banyak masyarakat sudah mulai rutin berolahraga. Kalau Coach Gilang sendiri kan sebagai coach performance gitu ya. Ini bedanya coach biasa, olahraga biasa sama coach performance ini seperti apa? Barangkali masyarakat masih belum begitu mengenal.
2: Baik, ini menarik banget pertanyaannya. Saya akan jawab, coach biasa sama coach performance itu lebih ke spesifik saja. Jadi di olahraga itu ada tiga tahapan, sehat, bugar, kompetitif. Nah, peran coach performance itu ada di level 2 sama level 3. Jadi saya banyak hire klien, baik itu saya dulu masih di mega gym, ataupun saya sekarang lagi di Bengkulu, lagi mengembangkan industri olahraga yang kami kasih nama itu inua.id. Nah, jadi peran saya di sana. Jadi saya banyak mengendal klien yang memang untuk kompetitif.
1: Oke. Jadi memang keinginan dari kliennya berarti ya.
2: Baik. Dan juga saya menerima klien tidak langsung menerima, saya assessment terlebih dahulu, nanti ada berapa modul, tahapan-tahapan yang bisa klien saya penuhi dulu. Misalkan klien saya punya sakit jantung, dia mau lari, nah, saya akan rujuk harus cek atau medical check ke rumah sakit.
1: Berarti untuk orang yang punya riwayat jantung masih bisa?
2: Masih bisa, tapi intensitasnya kita harus ketahui. Dari assessment itu nanti hasilnya ada, ada datanya. Apalagi kami di Nua itu sudah berbasis digital, semua data ke tracking di sana. Jadi per weekly, per month dia latihan, per kilometer juga bisa lihat di sana. Gitu. Jadi memang tidak berasumsi ngasih program, tidak asal-asalan, karena semua pelatih itu tidak pelatih. Gitu. Jadi memang semua pelatih itu harus punya data. Banyak sekarang orang itu ingin diakui sebagai pelatih, tapi pada saat 15 tahun yang lalu pelatih itu adalah profesi yang paling terendah. Tapi sekarang industri olahraga udah menaik, profesinya semakin menaik, bahkan di asosiasi kami itu sudah ingin dibentuk seperti kayak dokter. Jadi sudah secara legal kan.
1: Jadi sudah menjadi profesi.
2: Profesi
1: gitu,
2: betul, Ibu. Baik. Jadi memang di industri olahraga sekarang kita harus berpikir secara saintik untuk menghandle klien. Tidak bisa suruh lari 10 kilo atas dasar apa 10 kilo? Dirincikan. Gitu. Saya suruh Mas Anjas angkat beban 25 kilo bench press dada. Harus tahu benefitnya apa. Nanti tujuan dari otot yang kita lihat itu apa. Gitu. Jadi nggak asal-asalan. Memang memang untuk edukasi itu perlu waktu, perlu energi lebih untuk di Bengkulu khususnya.
1: Oke. Dan ini berarti memang butuh komunikasi yang baik gitu ya antara coachnya sama kliennya gitu ya.
2: Dan juga yang saya ingin harapkan dan sudah saya bicara sama teman-teman profesi di Bengkulu, kalau bisa kita semua tuh menyatu. Tidak ada jelek sana, jelek sini, si ke sana, si ke sini, karena industri olahraga ini besar, tidak semua bisa saya handle. Gitu. Saya punya batas waktu, punya batas jam. Pasti nanti misalkan saya tuh dari dulu zaman saya di mega gym juga, ketika saya menghandle klien full, katakan 20 orang dalam sebulan, mau sama saya kedua satunya saya stop. Saya arahkan misalkan ke Mas Anjas. Nah, nanti saya tahu, kasih tahu nih riwayatnya bla bla bla bla. Tinggal nanti coach keduanya bisa langsung jalankan gitu. Jadi memang kita tidak bisa serakah.
1: Baik, Mas Gilang, ini melihat tren olahraga kan sudah mulai diminati, ini bisnisnya seperti apa? Apakah peluangnya bagus untuk Bengkulu?
2: Untuk sekarang 5 tahun terakhir bagus, karena sudah buka macam-macam gym. Dari gym kalau bahasa kami dulu Majapahit, butik gym. Nah, harapannya nanti ada mega gym juga di sini. Saya kalau boleh disebut brand, ya bisa bilang kayak Gold Gym, Selfit, nah itu mega gym. Tapi kalau butik gym tuh kayak di hotel-hotel. Nah, kalau tim gym Majapahit itu di pinggir-pinggir jalan gitu, yang masih per visitnya 10.000, 20.000. Tapi sekarang saya senangnya itu lansia sudah mulai ikut latihan beban.
1: Ya karena katanya memang lansia harusnya latihan beban jalan ya
2: harus mas. Harus sangat. Memang secara penelitian kita belum bisa terukur masa ototnya berkurang berapa persentase. Tetapi ketika kita sudah melanjut usia pasti ada pengurangan masa otot. Nah, olahraga yang terbaik di masa datang itu hanyalah latihan beban. Tapi latihan kardio juga perlu ditunjang. Tapi prioritasnya beban kardio, beban kardio.
1: Iya, karena kalau dulu kita melihatnya umur 40 plus ke atas gitu ya, jangan latihan yang angkat beban. Eh, ternyata sekarang malah disuruh gitu ya untuk meningkatkan massa otot. Kita ke Mas Anjas lagi nih, Mas Anjas. Mengenai tren gitu ya, olahraga lari gitu. Culture katanya, lari culture. Ini ngomong-ngomong tentang outfit dan lain-lain ini, kan lumayan ya kosnya ya. Jadi untuk teman-teman yang baru ingin aktif lari, sebenarnya itu sebagai penunjang saja atau memang mesti disiapkan?
0: Kalau menurut saya tuh itu sebagai penunjang saja. Tapi kalau sekarang kita tuh udah enak. Maksudnya kita butuh sepatu lari brand-brand lokal, brand Indonesia dengan harga terjangkau tuh sudah apa tuh? Itu tuh sudah udah lebih dari cukup. Brand kita udah bagus, udah banyak riset dilakukan bahwa brand kita juga udah dibawa oleh pelari-pelari luar. Kalau boleh nyebut merek kan seperti sepatu Ortusei. Ortusei itu aja udah dipakai untuk lari maraton di luar. Jadi menurut saya kalau memang butuh apa tuh kebutuhan gear lari, itu tuh semuanya tuh bisa sekarang tuh udah bisa dipenuhi dengan pakai brand-brand lokal juga udah bagus semua. Brand kita sekarang maksudnya kan brand kita juga ngikutin brand luar, gimana kita brand sekarang untuk membentuk apa tuh ya sepatu yang bagus, kayak mana sudah ada pelajaran semua dan itu lebih terjangkau untuk dari segi harga.
1: Baik, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan ya Mas Anjas untuk teman-teman yang low budget gitu ya, tetap mau jadi pelari.
0: Iya, kalau menurut saya dari niat aja.
1: Niat aja dulu ya. Iya. Baik, peringat kami juga mengundang Anda layan telepon 0736-7321-995 atau juga di WhatsApp kita 0811-7307-079. Di kolom komentar channel YouTube juga boleh gabung untuk berbincang-bincang di dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini mengenai tren olahraga dan form gaya hidup sehat atau sekedar ikut tren. Anda bisa gabung bersama kami, ada Coach Gilang dari Sport Performance Coach and Managing Inua.id, ada Mas Anjas Imampe, warga teman sehat. Anda bisa gabung bersama kami ya, Pergar. Ini mengenai keputusan gitu ya, banyak masyarakat yang akhirnya memilih olahraga. Ini ada tren peningkatan tidak, Coach Gilang? Ini di tempat Anda, bisnis Anda lah ya.
2: Kalau untuk tren positif sangat besar dampaknya, apalagi di media sosial sekarang kita bisa promosi di beberapa platform. Jadi di Inua sendiri kami itu punya 3 lini bisnis. Yang pertama sport, yang kedua media kreatif, yang ketiga IT service. Jadi 3 lini bisnis ini salah satunya saling mendukung untuk sama satu sama sisi lainnya. Contoh kayak Inua tidak hanya ada saya sebagai sport performance, kami juga punya akademi, akademi untuk persiapan tes Polri TNI, CPNS, terus juga Ikatan Dinas, kemudian kami juga Sport IO, mengendal acara event olahraga yang besar, kemarin terakhir di Kaur, 2000 peserta, terus juga media kreatif untuk meliput kegiatan kami sehari-hari, gitu. Jadi memang untuk dari segi bisnis, sangat berdampak besar bagi kami, kemudian juga untuk membangun relasi yang besar, peran kami di sini sangat, sangat penting dan positif.
1: Baik, baik. Jadi, minat masyarakat juga trennya positif, positif gitu ya Mas Gilang ya. Ini untuk teman-teman yang kayak tadi ada yang ingin mendaftar misalnya untuk TNI Polri, mereka memang harus mempersiapkan fisik secara. Ini butuh waktu berapa lama latihannya biasanya?
2: Kalau butuh berapa lama itu kita tidak terukur ya. Tetapi kalau misalkan kita memang tidak ada basic, dianjurkan itu 1 tahun persiapannya.
1: Wow.
2: Ya, saya tahu. Misalkan dia kayak sekarang kami lagi handle untuk siswa untuk SMA militer. Dia sekarang kelas 2 nih kelas 3. Nah, itu tahun depan dia tes persiapannya pas 1 tahun. Tuh, tapi kalau misal udah terbiasa olahraga kan banyak kan anak olahraga suka basket gitu kan, suka sepak bola, voli, aerobik, muscle-nya sudah ada. Jadi bisa 6 sampai 3 bulan sebelum bisa. Tapi memang segala prepare bagusnya setahun. Jadi memang nanti dipersiapin periodisasi umumnya, terus spesifiknya langsung all in nanti tes performanya dapat.
1: Jadi startnya beda-beda ya, kalau benar-benar zero dari nol gitu ya, dari setahun, tapi kalau sudah ada basicnya 6-3 bulan.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul, terus
1: ya.
2: Juga nanti bagi misalnya siswa pengen daftar gitu, nanti di link kami itu bisa assessment gratis. Gitu, misalkan nanti ada pull up, sit up, lari, dia bisa coba sendiri tanpa kami. Nah nanti reportnya masuk ke sistem kami, nanti kalau ingin konsultasi, ya kan, nanti kami bantu. Ya, apakah perlu di hire atau tidak.
1: Baik, Coach Gilang, jadi untuk adik-adik yang ada arah semangatnya ke arah daftar TNI Polri misalnya, idealnya mereka belajar latihan fisik gitu ya, itu dari usia berapa?
2: Pengalaman saya, pengalaman saya 7 tahun.
1: Oh, dari usia 7 tahun udah?
2: Saya 7 tahun sudah masuk sekolah sepak bola, terus juga sudah dilatih sejak dini. Pada akhirnya saya umur 12 tahun itu lari 12 menit saya itu udah bisa 7-8 keliling.
1: Okay.
2: Gitu. Dulu saya di stadion. Okay. Stadion masih kurang bagus kan.
0: Golden Age ya.
1: Jadi Golden Age-nya itu di 7 tahun justru ya.
2: Karena memang dulu tanpa disadari aja kakek saya almarhum ngarahin saya ke arah sana. Dan pada akhirnya sudah menjadi suatu profesi, pekerjaan. Ya, saya kalau flashback itu penuh anugerah juga gitu.
1: Meskipun di awal kali kayak penyiksaan kali ya.
2: Iya, nggak happy kan. Tapi kalau zaman sekarang saya rasa anak-anak kayak di Balai Buntar, terus juga di Gedung Merah Putih, kalau saya itu ada komunitas pushback juga kan. Itu anak-anak 5 tahun, 4 tahun udah mulai olahraga, malah bagus itu. Udah dikenalkan. Nanti tergantung anaknya kan, orang tuanya ngarahinnya kemana, kompetitif atau tidak. Kalau misalnya untuk happy-happy ya sudah, jalani saja.
1: Nah, Coach Gilang, kalau untuk anak-anak lebih baik di pertama kali yang diajarkan itu lari, renang, atau atletik?
2: Kalau saya renang.
1: Okay.
2: Kalau saya renang, kenapa? Saya juga punya anak umur 2 tahun. Bulan depan 2 tahun, nanti sudah 2 tahun saya akan ikutin les renang. Karena renang itu fondasi untuk kita ke depan, bahkan dari tua. Nanti banyak anak-anak teman saya pengalaman di usia 4 tahun dia anaknya takut air. Jadi ya, takut air, gak berani main air, gak main nyemplung segala macam. Nah nanti dari renang saya akan arahkan, mungkin ini anak saya aja, gitu. Nanti ke atletik. Gitu, karena itu bersenambungan, karena dia latihan kardiovaskularnya. Nah nanti dari sana kita lihat dia pengennya apa, sukanya apa. Yaudah, selebih itu terserah aja.
1: Baik.
2: Tapi kalau saya fondasinya dua itu, renang atletik.
1: Renang atletik ya. Ya mudah-mudahan untuk pendengar, para orang tua yang lagi simak siaran kita juga jadi kayak punya referensi gitu ya, mempersiapkan buah hatinya putra-putrinya agar ke depan jauh lebih sehat juga, terus bonusnya prestasi barangkali ya.
2: Betul.
1: Baik, kita ke Mas Anjas lagi. Mas Anjas, pertama kali muncul minat gitu ya, akhirnya jadi pelari, ini sejak kapan?
0: Ya, kalau saya sih mulainya dari 2024.
1: Okay.
0: 2024 saya mulai lari. Kalau pribadi saya mulai lari karena saya habis subuh bingung mau ngapain. Kerjaan jam 8. Kerjaan jam 8 pagi-pagi setelah subuh. Itu mau ngapain sih sampai jam 8? Tapi dilihat karena lingkungan, circle pada lari. Nah, saya malah tertarik. Kok coba ngisi waktu pagi saya dengan lari. Setelah itu kan jadi lebih sehat. Nah, itu saya lihat, wah, teman-teman pada lari kok saya minta diajakin lari, seperti itu kalau saya.
1: Baik. Itu startnya dari nol, yang sama sekali gak ngerti olahraga lari.
0: Ya, kalau bisa dibilang saya itu dari nol. Saya gak ngerti lari. Ya, saya taunya ya kayak dulu ya lari-lari aja, kayak gitu. Kalau masalah itu saya mulai beneran dari nol. Tapi gak bisa, karena kalau mulai dari nol kayak saya tanpa ada penunjang, ya itu resiko cederanya lebih gede.
1: Jadi lebih baik cari tahu dulu berarti ya?
0: Cari tahu, dipelajarin, apalagi kan sekarang kita di media sosial kan kita udah bisa tuh, ada bisa melihat. Kalau masih malu ke komunitas, kita bisa belajar dari media sosial. Apalagi kan Coach Gilang juga Inua kan bisa sharing-sharing sama dia. Dia juga bisa di DM di Instagram Inua atau apa di WhatsApp. Itu tuh kalau cuma untuk sharing, pelajar itu pasti diberitahu. Kalau menurut saya seperti itu sih saya memulainya, daripada merasain cedera duluan. Soalnya itu nggak enak, mengganggu keseharian kan.
1: Itu kalau udah cedera berapa lama pemulihannya?
0: Itu tergantung, kalau menurut saya umur masing-masing. Biasanya kalau udah kita di atas 30 tuh lebih lama lagi. itu bisa sampai 2 minggu. Nah, yang kita malasnya cedera kan mengganggu mengganggu aktivitas aja sehari-hari. Mau ngapa-ngapain
1: susah. Dan akhirnya kapok kali ya.
0: Itu malah yang apa tuh bikin orang enggak konsisten.
1: Enggak konsisten. Baik, baik. Ini pengalaman Mas Anjas kan udah sering juga ikut event-event gitu ya, lari. Ini yang paling berkesan dan punya cerita yang barangkali mau di-sharing lah pagi ini.
0: Kalau paling berkesan saya ya pasti ngikutin event ya, event lari. Saya tuh pernah ngikut event lari di Bromo Trail Run namanya. Jadi di gunung lari. Saya ngikut lari 50 km, kategori 5 km. Dan situ saya merasa saya salah mendaftar, kok larinya panjang banget dan gak nyampe-nyampe. Di situ saya mau pulang rasanya. Tapi ya, saya berpikir kan ini saya udah daftar mahal-mahal, udah jauh-jauh pergi ke Jawa Timur, ke Bromo untuk ngikutin event ini. Akhirnya saya selesaikan dan situ ada kepuasan sendiri dari kita ya capek. Ya capek-capek lah menurut saya kan kalau untuk kesehatan kayaknya ini udah over lah sampai 50 km. 10 km udah cukup, 5 km untuk kesehatan. Cuman seperti itu sih kalau pengalaman saya.
1: Ini pengalaman berharga kan Mas.
0: Iya, ini berharga.
1: Sebenarnya untuk persiapan mau ikut event 10 kilo apalagi 50 kilo ini apa yang mesti disiapkan?
0: Wah, kalau menurut saya sih seperti ya makanan. Kalau mereka biasa ngomong atau konsumsi kita tuh carbo loading. Yang paling penting tuh nomor satu tuh menurut saya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, mental, sharing dan lain-lain lah. Pokoknya carbo loading itu tuh semuanya tercukupin. Karena daripada udah ikut event, kita nggak menikmatin eventnya. Karena sebenarnya lari itu paling seru di eventnya.
1: Ketemu banyak orang juga ya, saling sharing. Baik, sudah ada yang gabung di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ada T3 Ajaib, teman sehat wonderful. Ada Zulkifli. Ini saya izin nanya, menurut abang kenapa lari bisa jadi tren banget sekarang? Apa karena paling gampang dan murah? Atau emang efeknya paling kerasa? Barangkali Coach Gilang ini bisa jawab.
2: Terima kasih pertanyaannya Mas Zulkifli. Untuk saya ini karena murah ya, murah dan gampang. Jadi olahraga lari ini sangat efektif dilakukan, bisa subuh hari, pada sholat subuh betul kata Mas Anjas, setelah sholat bisa lari. Tapi kalau misalkan olahraga lainnya harus pergi dulu ke tempat olahraganya, misalkan klub gym, atau misalkan klub pedal, atau klub aerob. Jadi memang untuk saat sekarang yang sangat efektif itu olahraga lari.
1: Olahraga lari ya. Dan ini kalau untuk lari, Coach Gilang, lebih baik tuh di pagi, sore, atau malam?
2: Kalau saya selalu menyarankan untuk klien yang saya handle itu pagi sama sore. Gitu. Karena kalau malam nanti sulit tidur karena sudah kecapean. Karena kan heart rate kita naik, panas badan kita, nanti tidurnya larut malam. Jadi bagus itu pagi atau sore aja.
1: Coach Gilang kan beberapa tahun lalu gitu ya, banyak juga pemberitaan mengenai ya ada beberapa artis kita juga yang aktif olahraga tapi ternyata tiba-tiba meninggal gitu ya. Ini faktor apa sih yang penyebabnya rajin olahraga tapi ternyata masih kena jantung misalnya? Ini seperti apa?
2: Jadi memang sebelum kita menghandle klien lagi di segmen sebelumnya kita harus ada data assessment dulu. Gitu. Nanti dari data assessment itu terukur riwayat si klien kita. Misalkan sakit jantung, pernah stroke, ya kan pernah cederanya di ACL, PCL, terus juga misalkan lumbar yang pernah cedera ataupun lain-lainnya nanti di sana ke daerah gitu. Jadi jangan pernah kita handle klien tidak ada assessment. Itu bahaya, bumerang bagi kita. Apalagi sekarang bakal ada nanti di asesor kami itu sudah ada hukumnya. Ya gitu. Jadi kalau dulu misalkan kita ngendal klien ada apa-apa cedera ataupun juga maaf-maaf meninggal dunia.
1: Itu
2: kita,
1: di luar
2: itu di luar kemampuan kita, tapi sekarang itu bisa dituntut ke hukum. Nah, jadi penting banget bagi pelatih itu sertifikasi. Jadi semua pelatih itu masih malas sertifikasi. Jadi sertifikasi itu karena malasnya karena takut tidak lulus. Gitu. Tidak mengeluarkan biaya, takut tidak lulus. Justru sayang. Kalau kita sudah mengeluarkan biaya, enggak usah berharap lulus. Ikutin dulu, dapat ilmunya, masih boleh latihan, masih boleh ngelatih, tapi harus tuntaskan nanti sertifikasinya. Bukan misalkan kita nggak punya license nggak boleh berarti bukan. Justru dengan kita ikut kepelatihan kita paham nih, oh kayak gini ya assessment ya, oh kayak gini ya cara ngelatih ya gitu. Jadi paham dan detail. Jadi sebelum kita menghandle udah ada tuh track record si kliennya. Jadi misalkan kayak saya tadi, saya bilang kalau punya riwayat jantung pasti saya rujuk dulu ke rumah sakit, tinggal periksa, medical check up, tanya dokternya secara medis boleh atau tidak. Gitu. Karena kalau kami kan hanya bikin program untuk menunjang kebutuhan si klien, bukan untuk mengobati klien.
1: Gitu, beda. Ya beda ya sama dokter ya. Baik, ini di studio kita juga ramai gitu ya, adik-adik magang dari UINVAS juga hadir. Jadi kalau adik-adik lebih ke trennya olahraga apa yang lagi diminati, boleh sharing? Voli ini gimana coach? Kalau voli, tren olahraga voli ini adik-adik lagi suka. Ini bagus juga nggak untuk ya untuk kesehatan udah pasti ya. Tapi ini FOMO-nya bagaimana?
2: Voli sekarang bagus ya karena ada Megatron.
1: Oke.
2: Megatron saya atlet timnas kita lagi lagi membumi. Jadi mungkin teman adik-adik juga melihat salah satu figur. Nah, itulah uniknya olahraga ya Bu. Jadi ketika kita mulai olahraga yang saya bilang tadi, senengin dulu olahraganya. Ya kan? Nanti dari seneng pasti lihat figurnya siapa nih. Dari figurnya, cara figurnya makan, menjalani kehidupan, pasti pengen kita ikutin. Benar ya. Nah, ketika kita ikutin dapat manfaatnya pasti kita ingin sharing. Menurut saya sih olahraga apapun saya itu sangat baik.
1: Oke, apapun olahraganya itu olahraga. Ya.
2: Yang paling penting bukan mulutnya olahraga. Maksudnya abis latihan bukan gorengan gitu kan.
1: Kayaknya kan biasanya gitu coach. Iya. Jadi abis olahraga pulang-pulang bawa tentengan jajanan.
2: Comot.
1: Katanya sih biar balance, imbang. Ini gimana nih coach?
2: Enggak.
1: Baik, kita rehat sejenak pendengar untuk beberapa informasi. Setelah yang satu ini kita akan kembali di Dialog Bengkulu Menyapa.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: tak komplit to bude.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dialog Bengkel menyapa untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 sudah ramai di kolom komentarnya channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ini ada Mas, untuk Mas Anjas katanya, dari Rizky. Jadi terima kasih sudah jadi coach saya selama di Jogja katanya. Ada SFS 1903, izin tanya untuk pemula yang baru ingin mulai hidup sehat, olahraga apa yang paling direkomendasikan supaya tidak cepat menyerah nih Coach Gilang?
1: Oke, tidak cepat menyerah.
0: Kadang kan gitu ya, apa semangat di awal?
1: Memang harus tahu tujuannya dulu olahraga. Jadi kalau kita sudah ada tujuan, kita sukai, pasti akan konsisten di sana. Terus kalau udah konsisten, coba ikut event. Nanti di sana gairnya pasti beda. Jadi itu kata Mas Anja, event itu satu ngebentuk karakter, kedua juga kita lihat nih bahwa kita ini nggak kuat sendiri, nggak lemah sendiri. Masih banyak teman-teman lain yang perlu semangat dari kita. Karena dari event itu kita diberikan energi dari segala pihak lebih lah, dari Marsal, dari ada nama Ciring, bahkan dari yang kita nggak kenal, kita akan diberi dorongan gitu. Jadi paling penting memang seperti yang saya bilang, tujuannya harus terukur.
0: Jadi sekalian untuk men-challenge diri ya, juga ya.
1: Jangan hanya motivasi yang tinggi di awal, karena nanti kalau udah motivasi tinggi di awal, kita tidak tahu ke arahnya ke mana, hasilnya tidak dapat, udah pelan-pelan nyomot goreng.
0: Oke, okay. Ini Coach, saya juga kemarin sempat kayak lagi semangat kettle double gitu ya.
1: Oh, kettle double.
0: Terus ternyata semangat di awal. Jadi barangkali harus dikasih motivasi nih Coach. Sebenarnya apa yang mesti disiapkan, apalagi para ibu-ibu yang kadang kan mageran di rumah untuk olahraga, atau lagi ke gym juga males untuk keluar gitu ya.
1: Mungkin paradigmanya harus dirubah dulu. Paradigma dulu, bahwasanya kita sehat itu bukan untuk sekarang, tapi kita harus ingat kesehatan kita akan kita nikmati nanti di jangka panjang.
0: Kayak investasi.
1: Kayak investasi,
0: ya.
1: Betul. Banyak juga kayak nenek saya itu di Bogor, kami video callan, tapi kami selalu bilang latihan beban. Jadi ada squat dumbbell, ataupun dia duduk aja, duduk naik duduk itu udah melatih otot pahanya. Jadi kami juga di rumah itu selalu sharing juga. Nah, jadi hal-hal yang kecil itu aja kita rubah paradigmanya. Kalau sudah bosan sendiri, ikut komunitas. Biar ada teman sehat, ada bela, ada bleh gitu. Nah, ikutin aja sesuai yang kita, wah kayaknya saya di sini banget nih. Atau enggak, klub gym di hotel, atau gym yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Coba-coba deh keliling-keliling, nanti bakal dapet feel-nya sendiri. Kalau sudah dapet feel-nya sendiri, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Ini keren nih, Coach Gilang kayak membentuk keluarga besarnya gitu, jadi kayak hobi olahraga gitu ya, sampai nenek pun juga ikut olahraga. Nah ini bisa jadi contoh nih untuk semua. Kita ke yang lainnya, masih banyak ini. Kenapa lari bisa dibilang olahraga paling murah, padahal kan pernak-perniknya banyak dari Anda ini? Barangkali ke Mas Anjas nih.
2: Tergantung sih, kalau seandainya kita ke yang ke tadi saya omong sih, kalau kita pakai brand-brand lokal sebenarnya nggak terlalu mahal kalau untuk lari, karena kita cuma beli sepatu, ya jersey, sama celana doang. Nah itu tuh juga termasuk murah, tapi kalau kita main brand luar, ya itu memang lumayan. Soalnya kalau brand luar dari jersey doang, itu bisa sampai ya range-nya di atas 1 juta ke atas. Tapi kalau menurut saya, coba main di brand lokal, mulai di brand lokal dulu. Mungkin kalau nggak tahu udah tenggelam di dunia lari, udah tertarik, ada rezeki, mungkin bisa upgrade ke sana. Tapi brand lokal kita kan juga sudah mumpuni sekarang, udah enak. Menurut saya seperti itu.
0: Jadi jangan sampai akhirnya boncos gara-gara beli outfit ya.
2: Iya benar.
0: Ada ini, Dias Putri, teman sehat wonderful. Terus ada Bunga, menurut Abang apa sih tantangan terbesar yang membuat seseorang akhirnya malas olahraga? Ini pengalaman Coach Gilang. Para-para kliennya kalau lagi malas itu faktor apa ya?
1: Kebanyakan libur. Kebanyakan libur, terus juga habit lamanya kerubah lagi. Gitu, udah dibentuk secara karakter di misalnya di klub ataupun nanti saya hire, itu udah dibentuk, taunya ada jeda libur anak sekolah ataupun juga kerjaan yang sudah jadi prioritas mereka di awal, bahkan keulang lagi habit-habitnya gitu. Makanya peran penting bagi kami selaku profesi di bidang olahraga selalu ingin memotivasi klien kami agar selalu konsisten karena bayar kami tidak murah. Terus juga kehidupan olahraga juga lifestyle aja juga tidak tidak murah juga. Tapi bisa dimodifikasi. Paling penting itu selalu saya kasih ingat biar saya nggak murah. Pasti nanti dia ketrigger ya. Bisa latihan latihan gitu.
0: Boleh kasih bocoran berapa sih coach?
1: Nanti ada tuh di linknya Inward ID. Klik aja sport, nanti keluar turunnya.
0: Oke, siap. Terus ada Arif Hasrul ini. Apakah lari adalah olahraga yang paling tepat untuk seseorang yang punya kelebihan berat badan? Overweight.
1: Siapa nih?
0: Boleh dua-duanya ya. Mas Anjus dulu boleh.
2: Kalau menurut saya, kalau kelebihan berat badan ya memang solusinya lari, banyak bergerak. Soalnya kan untuk kita apa tuh untuk karbo ya. Untuk ngeluarin apa tuh karbo, olahraga yang membakar lemak ya, yang paling jelas ya lari. Tapi kalau menurut saya, kalau udah kita enggak tahu tuh overweight-nya seberapa nih, udah sampai ke tahap obesitas atau belum. Kalau udah tahap obesitas, kalau menurut saya pribadi, ya mulai dari jalan kaki, turunin dulu berat badan atau nge-gym. Soalnya nanti tetap juga bisa lari kalau sudah menurunin atau diperkuat dulu otot-otot kakinya. Sebenarnya kalau dari influencer, artis yang kita lihat tuh seperti Sai Koji. Sai Koji kan gede banget badannya, gede banget. Tapi dia udah bisa lari loh sekarang. Tapi dia sebelum lari dia juga nge-gym dulu, jalan dulu, belajar dari situ. Karena dia tahu, dia sadar sendiri ini udah overweight banget kayak gitu.
0: Ngos-ngosan kan ya.
2: Ngos-ngosan, overweight dan resiko cedera lutut katanya seperti itu.
0: Jadi sebenarnya banyak contoh juga ya. Baik, baik. Kita ke Coach Gilang lagi nih, Coach. Kan banyak masyarakat juga yang kelebihan berat badan tadi, akhirnya olahraga nge-gym misalnya, tapi ada efek sampingnya itu kayak bergelambir, jadi kayak kurang estetik gitu ya, Coach. Ini memang sedemikian atau gimana sih?
1: Memang banyak studi kasusnya seperti itu. Tapi paling penting ya, kita selalu harus bergerak. Yang pertama tadi latihan beban dulu. Kalau bisa overweight, kuatkan otot rangkanya. Kalaupun pengen lari, mending jalan dulu aja. Jalan dulu, kalau punya treadmill, naikin treadmillnya ke incline, ada tanjakan. Biar intensitas kardiovaskularnya juga terlatih. Nah, untuk gelambir segala macam, itu bisa konsultasi sama dokter yang memang hebat di sana gitu. Memang banyak sih, kayak ada statement-statement gitu. Terus juga banyak juga kayak artis-artis yang ngomong dadanya turun, laki-laki padahal itu bisa dikonsultasikan aja.
0: Baik, jadi olahraganya tetap jalan, tapi memang ada hal-hal yang harus dikonsultasikan sama yang lebih pas gitu ya. Ini ada Bang, banyak orang alasannya gak sempat olahraga karena kerja. Menurut Abang gimana sih cara mulai hidup sehat walaupun waktu kita terbatas? Ini kayak dilemanya para pekerja ya, pulang udah sore, udah capek gitu ya. Tapi kayaknya olahraga mesti mensiasati waktunya nih, Bang Anjes.
2: Kalau menurut saya kan mungkin kita tidur 8 jam, 6 jam sampai 8 jam. Kan itu banyak tuh sisa waktu. Kalau saya dulu belajar gini, saya awal lari, saya sisikan waktu tuh 30 menit. Pokoknya saya sehari sisikan waktu 30 menit. Kayaknya punya deh, sesibuk-sibuk apa kita punya deh 30 menit. Mau dia mau nyampe 30 menit sampai 3 kilo atau 4 kilo, yang penting saya lari 30 menit untuk hari ini. Ya kan mungkin hari pertama lari 30 menit cuma dapat 2 kilo. Mungkin kan enggak tahu, enggak sadar 30 menit udah dapat 5 kilo seperti itu. Kalau menurut saya tuh sisikanlah waktu. Ya kalau kalau dari saya seperti itu sih pengalaman saya sisakan waktu 30 menit untuk lari di pagi hari kapan sempat. Bahkan saya dulu tuh juga pernah nyoba lari di malam karena sempatnya cuma malam tapi intensitas rendah biar bisa tidur. Maksudnya tuh kalau lari tuh di zona 1.
0: Apa dampaknya gitu ketika Mas Anjis ini sudah rutin lari?
2: Ya kalau saya tuh bugar sih yang pasti. Yang kedua nggak mager. Kan kita tuh kadang ngerasa nggak kayak misal baru duduk tiba-tiba disuruh lagi males kan berdiri lagi. Nah kalau biasanya kalau udah lari itu saya tuh habis duduk disuruh ya berdiri-berdiri aja nggak ngerasa ngos. Terutama yang paling kerasa naik tangga sih. Naik tangga tuh nggak ngos-ngosan lagi. Kalau menurut saya itu dari kebugaran. sama pikiran.
0: Okay. Ya, jadi lebih positive vibes gitu ya.
2: Iya, positive vibes, betul banget. Ya, yang kata pepatah sih, itu di dalam apa tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
0: Iya, baik. Kita ke Coach Gilang lagi nih. Coach Gilang kan banyak ya beberapa fenomena beberapa tahun terakhir gitu, banyak orang yang kayak mengeluh kayak ya mentalnya lagi tidak baik-baik saja. Kan katanya olahraga itu bisa menjawab ya, kayak kesulitan tidur, gampang stres. Ini seperti apa nih Coach, barangkali bisa sharing ke pendengar kita juga.
1: Maksudnya ke arah kehidupan.
0: Iya.
1: Emang ada-ada aja. Jadi emang kalau kita sudah ingin olahraga itu, kita perbaiki mental health kita. Nah, lingkungan itu pengaruh banget. Adanya komunitas, adanya teman di lari atau gym, itu pasti mereka akan ngasih wejangan-wejangan sedikit. Pasti kita ketemu orang itu, orang kita tuh guru kita. Nah, jadi di situ tuh pasti nanti teman-teman yang ngerasa misalkan ya apa kata ibu tadi itu pelan-pelan pasti akan berubah. Banyak juga klien saya tuh dulunya misalkan malas olahraga tuh karena suaminya gini, ataupun juga
0: nggak diizinin, ya, misalnya
1: anaknya masih kecil, nggak bisa kemana-mana, jadi bete, uring-uringan gitu kan. Ya kita sebagai teman, tidak hanya sebagai pelatih, kita coba kasih sudut pandang tentang kesehatannya aja gitu. Dari situ nanti perlahan mereka berpikir di rumah, tetap di jalanan, oh kayaknya ada benar juga ya gitu. Pasti lambat laun mereka akan berubah pelan-pelan. Karena kalau masih kita punya toksik yang selalu di ya sebelumnya gitu kan, sayang untuk kelanjutan kita.
0: Iya, sayang waktunya cuma habis untuk scroll-scroll media sosial, sayang waktunya ngobrol yang tidak bermanfaat gitu ya. Kalau olahraga udah habis, badannya capek, pulang istirahatnya juga lebih enak
1: pasti.
0: Gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena kalau kita udah olahraga 1 jam intensitas tinggi, ya pasti kita nggak akan marah. Kita nggak akan bad mood karena capek, ngapain lagi? Ya paling mikirin kerjaan, mikirin istri, anak, kemudian untuk keluarga, ataupun misalkan kuliah, mikirin skripsi dan lain-lain. Pasti udah capek.
2: BTW lari sambil emosi bikin tambah kenceng loh.
0: Pengalaman
2: lagi emosi dipakai lari itu bisa tambah kenceng, energi lebih banyak.
0: Jadi solusi juga ya, kalau misalnya ada yang suka marah-marah ya udah bawa lari aja gitu.
2: Bawa lari aja.
1: Teriak-teriak.
0: Jadi bukan berarti lari dari kenyataan gitu ya, tapi benar-benar melampiaskan kemarahannya ya dengan hal yang positif. Ini kita ke pendengar kita lagi. Ini ada Akam Fahri. Trik supaya bisa lari cepat gimana Coach Gilang biar bisa P3 kayak yang Bang Anjes.
1: Aduh Bang Akram, sehat Bang Akam. Kalau mau P3 latihan lah Bang Akam. Ya, latihan. Kalau misalkan pengen sharing-sharing sama saya nanti DM aja.
0: Cerita dikit lah Coach biar yang lain juga ikutan dengar.
1: Memang kalau untuk P3 itu sangat perlu waktu yang panjang. Tidak semua orang tuh bisa P3. Bahkan atlet itu belum tentu bisa P3 bertahan dengan lama. Tapi intensitasnya kita bisa coba misalkan dengan latihan interval, ada macam-macam tuh di lari. Ada part leg, kebetulan Bang Akam suka lari nih. Part leg ada jog speed, itu bisa dicoba dulu, bisa 100 meter P3, 200 meter P3 secara perlahan aja. Pada hari nanti pelan-pelan bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi selalu ingat nih Bang Akam, untuk teman-teman yang mendengar, intensitas itu pengaruh. Karena kalau misalkan kita intensitasnya tertinggi, kondisi tubuh kita belum mampu di sana, kita overhead nanti. Cedera, kapok, nggak latihan, udah. Kalau udah cedera tuh paling malas banget. Untuk recovery-nya tuh lama, recovery itu perlu waktu yang panjang. Pada akhirnya nanti yang menyembuhkan kita itu waktunya.
0: Waktunya. Baik.
1: Jadi jangan buru-buru mau P3.
0: Baik, ada ya. Ada Ilham Yulian juga, teman sehat wonderful. Terus juga ada izin, kalau penderita jantung seperti saya, menurut abang olahraga apa yang paling cocok tapi tetap ngerasa ikut tren juga? Jalan cepat, senam, renang, atau ada yang lain nih Coach?
1: Yang saya bilang tadi, kalau misalkan teman-teman pendengar ikutin dari awal, pertama harus konsultasi dulu sama dokter ya. Itu secara medis, nanti dokter akan ngasih rekam medisnya, kita analisis secara asesmen, nanti baru si pelatih bikin program sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk intensitas rendah, coba renang dulu.
0: Oh, justru gitu. Renang.
1: Renang dulu aja, karena juga latihannya cukup menyenangkan, tidak bosan, gitu. Dingin. Kalau lari mungkin panas ya, kondisi segala macam. Mungkin renang untuk saya ini olahraga yang tepat untuk yang menderita riwayat jantung.
0: Iya, riwayat jantung ya. Baik, ada banyak sekali, ada Enda Sulastri, Taman Sehat Wonderful, ada Rido Ferdanta juga wonderful, ada Randy Radias. Mas Anja sudah makan loh. Nanya sudah, ya. Baik, untuk Anda pria yang gabung boleh ya. Ada Anda juga nanya, benar banget itu coach, intinya mindset kita olahraga untuk apa, itu sih yang buat kita semangat untuk hidup sehat. Mantap. Nih, gimana coach untuk kita yang masih melihat nih beberapa olahraga, misalnya olahraga renang ikut, misalnya yoga ikut, gym ikut, dan lain-lain gitu, beberapa cabang olahraga. Ini boleh tidak? Atau sebenarnya kita mesti fokus saja?
1: Kalau hanya untuk happy-happy boleh. Tapi kalau pengen fokus, pilih salah satunya yang menurut kita menonjol di bidang itu. Gitu. Kalau kayak saya nih, saya atletik sama fitness itu sama-sama menunjang. Tapi saya selalu prioritaskan fitness. Karena memang saya dibesarkan di industri fitness. Jadi ilmu saya lebih menguasai di fitnessnya. Tapi lari saya kuasai, tapi lebih saya tunjangkan di fitnessnya. Karena fitness ini satu industrinya besar. Kemudian juga yang saya dapat dari fitnessnya relasinya luar biasa. Zaman saya di Mega Gym saya ketemu dengan bos PT ini, bos PT itu. Jadi sampai sekarang hubungannya sangat erat gitu. Karena memang saya diawali dengan kerjaan di industri gym aja. Tapi untuk semuanya bagus banget.
0: Baik, jadi boleh mengikuti beberapa jenis olahraga, tapi pilih salah satu juga yang fokus gitu ya.
1: Terus juga ingat kantongnya cukup ngikutin
0: semua. Iya lagi. Banyak ya yang mesti disiapkan, belum lagi outfit, belum lagi peralatan olahraganya, luar biasa ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang olahraga FOMO, tren gitu ya, sesuai dengan tema kita pagi hari ini juga, kalau menurut Mas Anjas gitu ya, berapa sih yang termahal yang pernah dibeli gitu?
2: Enggak sih, saya kalau yang termahal saya beli yang penting, yang paling penting. Mungkin yang termahal saya beli jam. Saya beli jam ya, itu lumayan sih harganya waktu itu, di harga sekitar range 4.000 kayak gitu. Tapi saya beli itu untuk sebenarnya saya menunjang, saya pengen belajar tentang heart rate, saya itu lari udah benar atau belum, udah itu seperti itu, untuk
1: V2max juga.
2: Untuk memantap V2max lah seperti itu. Karena ya bisa dibilang saya udah tenggelam sih di dunia lari ini. Maksudnya ya kalau udah hobi ya kayaknya mau sih dibeli kayak gitu. Kalau awal-awal saya nggak seperti itu.
0: Baik, apa yang boleh atau tidak boleh kalau menurut Mas Anjas pribadi, misalnya jangan sampai kita boncos juga gitu.
2: Ya kalau menurut saya tuh, kalau dia seandainya ya financial freedom ya boleh-boleh aja sih semua. Karena kan kita juga lihat influencer kan udah pakai-pakai semuanya yang mahal, mungkin ada manfaatnya. Kenapa dia mahal atau apa, atau gengsi. Kan apalagi ini kan dunia apa sekarang tuh lari itu FOMO. FOMO kan, kita mau lihat tampil keren. Memang ada beberapa di dunia lari ini kan, kalau saya lihat tuh teman-teman tuh memang ada tipe orang yang hobinya lifestyle, gaya tampil. Selalu tampil, nah dia pengen juga tampil di dunia lari, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak mau boncos, kalau ini menurut saya beli yang penting-penting aja dulu. Kalau apa yang untuk menunjang larinya, seperti sepatu. Oh saya udah bisa lari cepet nih, kayaknya belajar nabung, saya beli sepatu karbon yang lebih lumayan, cukup mahal. Nah seperti itu. Kalau masalah outfit sih menurut saya, ya pakaian lah, kalau pakaian menurut ya pribadi, ini pendapat pribadi, belum terlalu penting kalau masalah kayak kalau takut boncos. Seperti itu.
0: Kita ke Coach Gilang, kapan nih Coach Gilang FOMO ini menjadi sesuatu yang positif atau justru dapat berisiko bagi seseorang?
1: Kalau positifnya sangat besar, kalau untuk berisikonya cek lagi apa yang kita pakai, gitu. Sesuaikan dengan situasinya. Jangan salah pakai di tempat tidak seharusnya dipakai. Gitu aja. Mungkin semua pendengar ngerti lah maksudnya gitu kan. Tapi pakailah sesuai kebutuhan, gunakan, belikan sesuai kebutuhan, kayak lari sesuai kemampuan, kayak nge-gym sesuai kemampuan. Saya juga hobi bersepeda sesuai kemampuan gitu kan. Jadi memang semuanya itu jangan dinilai dengan orang lain, tapi dinilai dengan apa yang kita pakai, apa kita sukai, apa kita punya, dan kemampuan kita aja. Pasti happy kok nggak, misalkan teman saya punya brand luar negeri, saya lokal, saya nggak happy, nggak mau latihan ya. Alasan sebenarnya. Zaman dulu aja orang lari nggak pakai sendal kan.
0: Iya,
1: sekarang aja masih ada loh, nggak yang lari nggak pakai sendal ada.
2: Barefoot.
1: Iya barefoot. Untuk men-challenge dirinya gitu. Jadi kalau bisa jangan alasan juga.
2: Iya betul.
0: Coach, kita hampir di penghujung nih coach. Untuk pendengar kita yang masih mageran gitu ya untuk olahraga. Apa sih yang mesti kita motivasi diri sendiri gitu ya untuk biar mulai dulu gitu ya apapun olahraganya.
1: Yang pertama tujuannya, yang kedua sukain olahraganya, yang ketiga intensitasnya sesuai kemampuan. Cukup tiga itu. Kalau misalkan sudah levelnya 2 di 3 bukan sama kompetitif, ya kan, coba hire pelatih. Nanti di sana banyak sharing-sharing yang kita tidak ketahui. Juga semua yang kita hire tidak cukup dengan nominal, tapi nanti kepuasan sendiri yang bisa teman-teman rasakan. Klien saya sampai Tokyo Marathon finish kirim video nangis.
0: Wah.
1: Itu bukan diukur dengan nilai, tapi dengan rasa kepuasan. Oh saya bisa. Klien saya sampai Tokyo, saya juga sampai Tokyo itu sampai panorama ya. Jadi tiga itu yang paling penting. Yang pertama tujuannya, yang kedua apa yang kita sukai, yang ketiga intensitasnya sesuai dengan tubuh kita. Itu aja cukup.
0: Baik. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Masih ada nih, apakah olahraga lari ini dapat melemahkan otot kaki? Ada pertanyaan dari Rudy nih, pengalamannya Mas Anjes.
2: Kalau menurut saya sih tidak melemahin otot kaki sih, malah lebih, maksudnya badan saya merasa lebih ringan. Tapi nggak tahu, mungkin saya tunjang dengan latihan strength training. Ya, kalau di dunia gym orang biasa bilang leg day. Nah, saya mungkin latihan kaki atau apa itu malah menunjang. Kalau menurut saya sih enggak, saya enggak merasa seperti itu, malah lebih ringan. Jalan lebih enak, malah enggak kerasa apa-apa. Yang terutama sih naik tangga bisa kelihatan, maksudnya kaki itu ringan diangkat. Kayak gitu menurut saya, berarti kan enggak lemah otot kakinya.
0: Baik. Coach, untuk para pelari yang ada di stadion, jalur-jalur yang tepat saat mereka lari karena sangat mengganggu nih, ada Arif nanya nih coach.
1: Arif, oke. Bagus nih pertanyaannya. Coba lihat video di Instagram saya tuh, saya pernah ngasih edukasi lintasan 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu buat apa. Sebenarnya kayak saya dulu di UPI Bandung, kami di UPI Bandung itu punya papan board. Itu situ dikasih keterangannya. Nah, harapan nanti untuk pemerintah Bengkulu, Dispora mungkin ya. Saya juga dulu pernah sharing juga. Coba dikasih aja papan board, kasih keterangan, karena tidak semua orang yang masuk stadion itu ngerti lintasan satu buat siapa, dua siapa, tiga siapa gitu. Bahkan saya sering tuh ibu-ibu lintasan satu, disana buat cepet kan. Saya bilang, ibu maaf ibu, nanti ketabrak. Saya bilang, oh iya iya, gimana saya boleh mas, 4 atau 5 aja gitu. Gitu, jadi daripada kita terus mengulang gitu kan. Kan apalagi stadion sekarang udah masuk bayar, ada penjaganya, tinggal edukasi aja penjaganya. Baru ya di sini. Kan gampang itu, nanti tolong lihat ya di papan board, ada keterangannya semua. Pasti nanti masyarakat akan disiplin. Itu aja cukup. Itu pengalaman saya di UPI Bandung. Saya kan kuliah di sana. Jadi semua fasilitas lengkap di sana.
0: Literasi itu yang belum sampai barangkali ya.
1: Sebenarnya sudah kita coba. Kayak saya udah coba, tapi memang masih ada juga
0: yang bandel. Iya,
1: ada kadang lawan arah dia. Ya, kalau penerapnya kan ya, kalau misalkan nggak mau ya latihan di luar, kasih lupa daripada diganggu.
0: Ini gimana pendapatnya Coach Gilang dan Bang Anjas nih terkait olahraga hybrid dan high rock yang sedang ngetren? Apakah ngetren juga di Bengkulu? Ada yang nanya ini, ada Beijing Duck juga absen. Udah telat nggak Bang? Silakan.
1: Kalau di Bengkulu, pasti semuanya pada telat. Ya, telat itu kan banyak faktor, ya kan. Siapa yang punya rezeki lebih untuk bikin high rock, pendel, segala macam. Tapi kalau misalkan kita pengen coba-coba high rock, masih bisa dimodifikasi dengan ala-ala di gym. Cukup satu kuncinya harus tahu batas kemampuan kita, karena high rock ini olahraga yang sangat ekstrim, antara kardiovaskular sama daya tahan otot. Jadi kalau kita belum punya kemampuan di sana, mending jangan coba-coba dulu. Kalaupun mau juga coba-coba aja ringan-ringan, tarik rowingnya, larinya mungkin hanya 200 meter, nanti push up, burpees, yang itu nggak harus sampai ngikutin high rock. Yang paling penting itu harus tahu batas kemampuan kita sih, karena kalau enggak pasti kapok, nggak akan mau olahraga lagi.
0: Baik. Terima kasih banyak Coach Gilang. Terima kasih sama-sama. Mas Anjut juga ya, sudah hadir di Dialog Bengkel Menyapa. Mudah-mudahan insight positif ini juga sampai gitu ya ke seluruh pendengar kita yang lagi nonton juga, yang lagi dengerin siarannya RRI Pro 1 Bengkulu. Salam sehat untuk semuanya. Jadi yang terpenting ada konsisten gitu ya dan berolahraga.

0: berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, senang sekali menemani Anda di Lintas Bintuhan siang edisi 20 Juli ya 2026, dan bersama Bobby yang menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Sajian lagu-lagu hiburan dan informasi akan menemani Anda. Jangan lewatkan untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut. Nanti bisa simak pada pukul 10, dan akan hadir juga informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga pada pukul 11. Untuk Anda pecinta lagu-lagu nostalgia, akan hadir tempang kenangan nanti usai dinamika olahraga hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda menyimak lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk pagi ini. Tetap setia di 98,8 FM.

98,8 FM LRI Bintuhan. Memandangmu, lagu milik Ike Nurjana ya, di cover oleh Afrian Dwi, dan sudah membawa kita pada pukul 9:22 waktu Indonesia Barat. Perhelatan Piala Dunia usai ya, dan tadi malam sudah mencapai puncak pertandingan antara dua kesebelasan, yaitu Spanyol dan timnas Argentina, di mana menurut informasi yang berhasil kita akses ya di beberapa media sosial, Spanyol memenangkan pertandingan tersebut dengan 1-0. Nah, pendengar, bagi para pencinta bola, ini menyaksikan pertandingan Piala Dunia ini merupakan momen yang tidak boleh dilewatkan, dan mereka rela begadang hingga dini hari demi mendukung tim favorit yang berlaga di lapangan. Nah, meski demikian, aktivitas begadang ini dapat membuat tubuh mudah lelah, apalagi jika tidak diimbangi dengan pola makan dan minum yang sehat. Salah satu minuman yang kerap dipilih untuk menemani begadang adalah wedang jahe, karena mampu memberikan sensasi hangat sekaligus membantu menjaga kebugaran tubuh. Mengutip dari Wikipedia, wedang jahe ini merupakan minuman tradisional khas Jawa yang terbuat dari rebusan rimpang jahe dan pemanis alami seperti gula merah atau gula batu. Kata wedang ini dalam bahasa Jawa berarti minuman hangat, sehingga minuman ini identik dikonsumsi pada malam hari ataupun cuaca dingin. Di Kabupaten Kaur, wedang jahe juga menjadi salah satu minuman yang banyak diminati masyarakat, terutama pada malam hari. Dan Bu Ermi, salah seorang penjual wedang jahe di Kaur, mengatakan minuman tersebut banyak dicari karena memberikan rasa hangat setelah dikonsumsi. Menurut Bu Ermi, saat Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung, wedang jahe menjadi menu yang banyak disukai oleh pelanggan. Karena penonton Piala Dunia sering dilakukan pada malam hari, bahkan hingga dini hari. Nah, belajar dari Bu Ermi, pendengar, cara membuat wedang jahe ini cukup sederhana, yaitu dengan merebus satu ruas jahe yang telah dimemarkan bersama satu batang serai dalam 40 ml air selama lebih kurang 15 menit. Setelah disaring, minuman dapat disajikan dengan tambahan gula ataupun madu secukupnya ya, saat suhu air sudah hangat. Menurut Bu Ermi, wedang jahe ini menjadi salah satu minuman favorit masyarakat ketika cuaca dingin maupun saat beraktivitas di luar ruangan, dan sensasi hangat yang dihasilkan ini membuat tubuh terasa lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa dingin. Sementara itu, mengutip dari Ala Dokter, wedang jahe ini dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Minuman herbal ini dapat membantu menghangatkan tubuh, meredakan gejala masuk angin, mual, dan perut kembung, serta meningkatkan daya tahan tubuh berkat kandungan vitamin C serta antioksidan, sekaligus membantu meredakan nyeri otot maupun nyeri haid karena memiliki sifat anti radang. Informasi aktual lainnya, pendengar, bisa Anda akses di rri.co.id. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Kita jelang pukul 10 untuk berpindah ke lagu dangdut ya. Informasi dan lagu-lagu dangdut akan menemani Anda selama 1 jam nanti, mulai pukul 10.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. Pendengar, kemarau yang melanda Kabupaten Kaur dalam beberapa bulan terakhir mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi para petani, dan minimnya curah hujan yang menghambat aktivitas bercocok tanam sehingga sebagian petani mengalami gagal tanam pada musim ini. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kecamatan Kelam Tengah yang mengandalkan air sungai Kelam sebagai sumber utama irigasi persawahan, dan menyusutnya debit sungai akibat kemarau ini membuat pasokan air tidak lagi mencukupi untuk mengaliri lahan pertanian warga. Akibat kondisi tersebut, banyak petani yang mengalami kerugian karena tanaman tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya, dan selain kehilangan kesempatan panen, mereka juga harus menanggung berbagai biaya yang telah dikeluarkan sejak awal musim tanam. Li Susi, salah seorang petani di hamparan sawah Bukit Latas, mengaku mengalami kerugian akibat gagal tanam pada musim tanam kali ini. Dan menurutnya kerugian yang dialami meliputi biaya sewa traktor, pembelian bibit, serta berbagai pengeluaran lainnya, termasuk tenaga yang telah dicurahkan selama proses persiapan lahan. Menurut Li Susi, apabila musim kemarau masih berlanjut dan hujan tidak segera turun, sawah mereka dipastikan akan terbengkalai pada musim tanam kali ini. Ia bersama petani lainnya berharap musim kemarau segera berakhir agar aktivitas bercocok tanam dapat kembali berjalan dengan baik. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirilis BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai berakhir secara bertahap pada akhir Agustus. Dan BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan biasanya akibat penguatan fenomena El Nino. Anda masih bersama kami, pendengar, di Lintas Bintuhan Siang bersama Bobby yang bertugas, dan kita akan berganti ke lagu-lagu dangdut nanti pada pukul 10 ya. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Berikut kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi, dan selanjutnya satu jam ke depan lagu-lagu dangdut pagi menemani Anda. Tetap setia di 98,8 FM.
1: FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: anak Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.
2: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu, serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara, Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup yang sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain!

0: timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Pendengar, kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya,
1: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih,
3: kan? Di alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus ya, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
4: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
1: Iya, luar biasa. Benar.
4: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Maskapai Garuda Indonesia resmi mengubah aturan bagasi tercatat mulai 1 September 2026. Perubahan ini berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal tersebut dan perlu diperhatikan agar penumpang tidak salah paham. Sebelumnya Garuda Indonesia menggunakan sistem weight concept yang menghitung total berat bagasi. Nah, kini sistem tersebut beralih menjadi piece concept, yaitu perhitungan berdasarkan jumlah koper yang dibawa. Dengan sistem baru ini, setiap koper memiliki batas berat maksimal tersendiri, artinya penumpang tidak bisa lagi menggabungkan total berat ke dalam satu koper meskipun masih dalam batas total yang sama. Untuk kelas ekonomi rute domestik, penumpang mendapatkan jatah satu koper dengan berat maksimal 23 kg. Ini naik dari sebelumnya 20 kg. Sementara untuk rute internasional, penumpang memperoleh dua koper masing-masing dengan berat maksimal 23 kg. Nah, sebagai contoh, jika tiket mencantumkan 2 x 23 kg, maka yang dimaksud adalah dua koper terpisah dan penumpang tidak diperbolehkan membawa satu koper dengan berat 46 kg dalam satu kemasan. Lalu bagaimana jika ingin membawa lebih dari jumlah koper yang ditentukan? Nah, penumpang dapat membeli tambahan bagasi berbayar sesuai kebutuhan sebelum atau saat check-in. Selain itu, anggota program loyalitas Garuda Miles juga berkesempatan mendapatkan tambahan jatah bagasi. Nah, fasilitas ini juga bergantung pada tingkat keanggotaan yang dimiliki oleh penumpang. Dan pendengar, Garuda Indonesia juga menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan aturan bagasi. Selain itu, sistem piece concept juga dinilai lebih praktis dan sejalan dengan standar maskapai internasional. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
3: Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Yah, yah! Malah kabur! Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya! Yuk, kita

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridoan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Hanindia dengan Berkawan dengan Rindu. Buat kita ke 12.51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya ini berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Ho dan Siu Seng Jae. Di mana pendengar, Antonius juga menyampaikan bahwa Fajar dan Fikri telah bermain sangat bagus dengan meminimalisasi kesalahan, dan menurutnya para pemain berhasil menjalani arahannya secara baik sepanjang permainan. Dan Antonius juga menambahkan bahwa Fajar Fikri melakukan rotasi dengan baik dan tidak memberikan celah kepada lawan untuk menyerang. Pelatih berusia 52 tahun ini juga berharap Fajar Fikri mampu mempertahankan fokus menjelang tampil di China Open 2026, apalagi level turnamen tersebut lebih tinggi dibanding Japan Open. Dan pendengar, informasi tadi kami update dari rri.co.id. Dan selamat ya untuk Fajar dan Fikri yang memenangi final Japan Open 2026. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sari berita, ribuan warga memadati Simpang 5 Kota Bengkulu untuk mengikuti nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu mencatat program diskon 50% bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mulai menunjukkan hasil positif. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Ribuan warga memadati Simpang 5 Kota Bengkulu untuk mengikuti nonton bareng atau nobar final Piala

0: berbagai pihak berhasil menciptakan suasana meriah, sekaligus mendorong perputaran uang bagi pelaku usaha.
1: Luar biasa, ini memang kita disuguhkan penampilan yang memang Argentina mental juara, kemudian Spanyol. Secara materi pemain kita melihat memang bola tadi banyak dikuasai oleh para pemain Spanyol. Dan ini bagi kita hiburan rakyat. Maka Mendagri menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar mengadakan nobar. Tadi ada ribuan masyarakat di sini tumpah ruah. Dan ini betul-betul membuat masyarakat terhibur. Dan yang terpenting lagi adalah uang berputar. Kenapa? Tadi kita juga ada UMKM. Itu kita berikan secara gratis kepada masyarakat. Ada sumbangan dari Polda Bengkulu, kemudian ada sumbangan dari Pak Gubernur, kemudian dari Pemda Kota Bengkulu.
0: Dedi berharap kegiatan serupa dapat terus digelar pada event nasional maupun internasional. Selain mempererat kebersamaan masyarakat, acara seperti ini dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Terlebih dengan dukungan TVRI sebagai pemegang hak siar yang memudahkan penyelenggaraan nobar di ruang publik. Ribuan warga padati Simpang 5 Kota Bengkulu nonton bareng final Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
2: Ribuan warga Kota Bengkulu memadati kawasan Simpang 5 untuk menyaksikan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Senin dini hari tadi, antusiasme masyarakat terlihat sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, dengan warga dari berbagai kalangan memenuhi lokasi untuk merasakan atmosfer laga puncak Piala Dunia 2026. Kegiatan nobar ini diinisiasi pemerintah Provinsi Bengkulu bersama TVRI Bengkulu dan didukung sejumlah pihak. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, Helmi Hasan mengatakan kegiatan seperti ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati momen olahraga terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan positif seperti nobar menjadi bagian dari upaya menghadirkan kebahagiaan bagi warga Kota Bengkulu. Sepanjang pertandingan, suasana di Simpang 5 berlangsung meriah. Sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim menciptakan peluang. Salah seorang warga, Nando, mengaku senang dengan pelaksanaan nobar tersebut. Ia menilai kegiatan berjalan sukses, tertib, dan memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat yang ingin menyaksikan final Piala Dunia bersama ribuan penonton lainnya.
3: Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan selamat kepada tim Spanyol, negara Spanyol yang telah menjadi juara Piala Dunia 2026. Dan hari ini, malam ini, subuh ini nontonnya sangat seru sekali karena dari awal pertandingan sampai akhir, sampai babak tambahan, Spanyol sangat mendominasi, menguasai permainan.
2: Pada pertandingan final, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Torres pada menit ke-106, babak tambahan waktu memastikan Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia. Sementara Argentina harus puas mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Timnas Spanyol sukses menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0. Pada laga final di Stadion New York Amerika Serikat dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak awal pertandingan, Spanyol tampil dominan, sementara Argentina mengandalkan serangan balik. Meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang, skor 0-0 bertahan hingga waktu normal usai. Argentina kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah mendapat kartu merah pada babak kedua. Unggul jumlah pemain, Spanyol terus menekan hingga akhirnya memecah kebuntuan melalui gol Torres pada menit ke-106 di babak tambahan waktu. Argentina berusaha menyamakan kedudukan, namun pertahanan Spanyol tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 bertahan dan memastikan Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026, sementara Argentina harus puas menjadi runner-up. Suasana penuh keakraban dan antusiasme mewarnai perumahan Sakinah 2 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu pada Minggu malam 19 Juli 2026. Puluhan warga berkumpul untuk menggelar acara nonton bareng atau nobar partai puncak final Piala Dunia 2026.

0: Laga krusial yang dinanti-nanti tersebut mempertemukan dua tim raksasa dunia, yakni tim nasional Spanyol melawan sang juara bertahan Argentina. Kegiatan nobar yang terpusat di salah satu kediaman warga ini telah dimulai sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga setempat, Srianto, mengungkapkan bahwa persiapan untuk menggelar acara ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum babak final bergulir. Tingginya antusiasme masyarakat menjadikan momentum 4 tahunan ini sebagai sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga. Guna mencairkan suasana sebelum kick-off dimulai, panitia dan warga sempat mengadakan berbagai permainan seru. Keseruan kian terasa karena warga secara swadaya telah menyiapkan beraneka ragam makanan dan minuman untuk dinikmati bersama sepanjang malam. Sorak-sorai dan ketegangan terus bergemuruh seiring sengitnya jalannya pertandingan di layar kaca. Petani di Bengkulu Utara kini kembali memasuki masa tanam padi kedua tahun 2026. Meski demikian, di sejumlah wilayah persawahan, proses tanam belum dapat dilakukan secara serentak karena keterbatasan debit air irigasi. Lengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
1: Berdasarkan data pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, produksi gabah kering panen pada April hingga Mei 2026 mencapai 14.495 ton. Hasil ini menjadi gambaran bahwa sektor pertanian tanaman pangan masih menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara. Memasuki musim tanam kedua, para petani kembali menyiapkan lahan dengan harapan produksi padi dapat terjaga hingga akhir tahun. Di kawasan persawahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, masa tanam kedua berjalan lebih lambat dibandingkan jadwal yang direncanakan. Salah seorang petani, Prianto, mengatakan penanaman seharusnya dimulai pada bulan Juni. Namun debit air irigasi yang sempat menurun membuat petani menunda penanaman hingga kondisi air kembali normal. Meski saat ini pasokan air sudah mulai membaik, penanaman belum dapat dilakukan secara serentak karena debit air belum mampu menjangkau seluruh areal persawahan dalam waktu bersamaan. Di luar persoalan irigasi, petani menilai musim tanam kedua tahun ini berjalan cukup baik. Ketersediaan pupuk bersubsidi dinilai mencukupi kebutuhan, sementara benih padi juga tersedia. Bahkan sebagian petani menerima bantuan benih dari pemerintah daerah. Selain itu, harga gabah kering panen yang berkisar antara Rp6.500 hingga Rp6.600 per kilogram masih memberikan harapan keuntungan bagi petani.
2: Kemarin ini air, kemarin sempat kecil kan, kalau musim terang itu kecil, karena kemarin berbanyak ada hujan ya agak ada airnya kan.
1: Petani berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi jaringan irigasi induk yang saat ini disebut sudah banyak mengalami kerusakan dan jebol. Perbaikan jaringan irigasi dinilai menjadi langkah penting agar distribusi air lebih merata sehingga masa tanam berikutnya dapat dilaksanakan secara serentak dan produktivitas padi di Bengkulu Utara dapat terus meningkat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu mencatat program diskon 50% bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mulai menunjukkan hasil positif. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 670 kendaraan telah memanfaatkan program insentif yang diberikan pemerintah Provinsi Bengkulu. Kabid Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Haryantoni, menghimbau seluruh pemilik kendaraan yang telah memenuhi persyaratan agar segera memanfaatkan program diskon 50% BBNKB. Masyarakat diminta tidak menunggu hingga batas akhir program agar dapat memperoleh manfaat dari insentif yang diberikan pemerintah. Bapenda menargetkan lebih dari 1.000 kendaraan dapat mengikuti program tersebut, terutama kendaraan operasional milik perusahaan pertambangan, perkebunan maupun badan usaha lainnya yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu, namun masih menggunakan nomor kendaraan bermotor atau TNKB luar daerah. Satgas Anti Narkoba Sekolah Kota Bengkulu bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan sosialisasi pencegahan narkoba bagi siswa. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipa.
3: Kepala Bidang Penyuluhan Sans Kota Bengkulu, Dahlia Putri Eliza, mengatakan pihaknya memanfaatkan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah untuk memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah tingkat menengah pertama di Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan memberikan edukasi sejak dini agar para siswa memahami risiko dan dampak buruk penggunaan narkoba. Dahlia menjelaskan Sans Kota Bengkulu memfokuskan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah sebagai bentuk dukungan dari Polda Bengkulu. Dan ini menjadi langkah nyata menjauhkan pelajar dari ancaman peredaran narkoba. Menurutnya edukasi diberikan bertujuan agar generasi muda mengenali bahaya narkoba sebagai bekal untuk melindungi diri, bukan justru menimbulkan rasa ingin mencoba. Dan ia menambahkan pendekatan dilakukan melalui pola teman sebaya yang kemudian diperluas hingga ke lingkungan keluarga dan pihak sekolah agar kegiatan Sans Kota Bengkulu mampu memberikan edukasi kepada pelajar di sekolah menengah pertama di Kota Bengkulu.
4: Usaha sama-sama gitu, tentunya sangat didukung, kolaborasinya didukung banget tuh, kayak difasilitasi gitu, kalau misalnya dari aparat itu tadi. Terus kalau misalnya dari sekolah juga mereka memfasilitasi, kayak memperbolehkan nih sans ini untuk masuk dan juga membimbing anak-anaknya tadi gitu.
3: Lebih lanjut, Dahlia mengungkapkan bahwa modus peredaran narkoba ke saat ini semakin beragam, bahkan ditemukan dalam bentuk makanan, minuman, permen, dan produk sejenis yang berpotensi menyasar anak-anak usia sekolah karena mudah dijangkau. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan ini, dapat berkolaborasi antar sekolah, orang tua, dan berbagai pihak terkait. Sans Kota Bengkulu berharap kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan waspada terhadap berbagai modus penyebaran narkoba. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI, Dewi Koryati, mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan lagu-lagu tradisional Seluma sebagai bagian dari identitas budaya Bengkulu. Ajakan tersebut disampaikan melalui kegiatan Semarak Budaya Lagu Tradisional Seluma yang menghadirkan budayawan sekaligus narasumber, Dang Met. Dewi Koryati mengatakan lagu tradisional bukan hanya sekedar hiburan atau alunan nada, tetapi juga menjadi media penting dalam mewariskan nilai-nilai kehidupan, semangat gotong royong, serta kecintaan terhadap daerah dan budaya sendiri. Belum lagi di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, generasi muda perlu diperkenalkan lebih dekat dengan kekayaan budaya lokal agar tidak kehilangan jati diri.
5: Kenapa harus lagu tradisional? Karena lagu tradisional ini sudah kita dengar dari sejak buaya. Kalau mau buaya anak, suka pakai lagu bukan? Betul. Nah, kita perkuat sekarang budaya kita dengan lagu, sehingga ini memudahkan. Dan kita bersyukur bahwa kita punya narasumber yang masih muda, sehingga mereka dia akan lebih berenergi, lebih energik untuk bisa membimbing anak-anak kita sehingga bisa memahami dan menyanyikan lagu ini dengan baik dan benar.
0: Dewi Koryati berharap lagu-lagu tradisional Seluma terus bergema dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga menjadi warisan berharga bagi Bengkulu dan Indonesia. Meski tidak seramai dulu, namun batu akik jenis chalcedony atau rafflesia masih memiliki pasar khususnya para kolektor. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
6: Batu akik khas Bengkulu jenis chalcedony atau yang lebih dikenal dengan nama rafflesia masih memiliki penggemar setia meski tren batu akik tidak lagi semeriah satu dekade lalu. Para perajin di Bengkulu pun terus beradaptasi dengan mengikuti perkembangan model dan selera kolektor agar kerajinan batu akik tetap bertahan di pasaran. Salah satu perajin batu akik yang masih bertahan di Bengkulu, Aprianto, mengatakan perubahan paling terlihat terjadi pada desain atau model potongan batu. Saat ini pembeli lebih banyak mempertimbangkan bentuk batu dibandingkan sekedar warna atau jenisnya. Ia menjelaskan model batu akik yang tipis memang masih memiliki pasar tersendiri, namun peminatnya tidak sebanyak model dengan dimensi yang lebih menonjol. Karena itu, para perajin harus mampu menyesuaikan hasil kerajinan dengan permintaan konsumen agar tetap diminati.
7: Nah, jadi kalau zaman sekarang ini kan kreasi kita kan udah beda. Sekarang ada yang main tipis, ada yang main mumpul, main tebal-tebal gitu. Jadi orang-orang ini yang milih kalau yang tipis agak kurang. Memang masih laku sih. Maunya itu yang putih, bersih, lebar. Pokoknya ideal lah ukurannya itu. Ukuran-ukuran ideal.
6: Selain bentuk, kualitas bahan baku juga menjadi pertimbangan utama para kolektor. Batu dengan warna yang bersih, ukuran proporsional, serta minim cacat dinilai memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Batu kalsedoni merupakan salah satu batu akik khas Bengkulu yang dikenal secara nasional. Batu ini sempat menjadi ikon Bengkulu pada masa kejayaan batu akik dan hingga kini masih menjadi incaran para kolektor baik dari dalam maupun luar daerah. Meski tren batu akik telah mengalami penurunan dibandingkan periode 2014-2015 lalu, namun Aprianto optimis kerajinan batu akik tidak akan hilang. Menurutnya, pasar memang lebih kecil dibandingkan sebelumnya, tetapi komunitas penghobi dan kolektor tetap ada, sehingga para perajin masih memiliki peluang untuk terus berkarya dan mempertahankan eksistensi batu akik khas Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Bengkulu menggelar Rapat Kerja Provinsi 2026. Rakerprov diikuti sekitar 20 perwakilan pengurus Taekwondo Indonesia dari kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu, menghasilkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan pembinaan atlet menuju prestasi nasional. Ketua Umum Pengprov TI Bengkulu, Sri Astuti, menegaskan organisasi yang solid merupakan fondasi utama dalam mencetak atlet berprestasi. Karena itu, seluruh pengurus dan insan taekwondo diminta menjaga persatuan, disiplin, serta menjalankan organisasi sesuai aturan yang berlaku. Sri juga menekankan pentingnya pembinaan atlet berbasis data dan penerapan sport science agar proses latihan lebih terukur dan mampu meningkatkan daya saing atlet Bengkulu pada tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, pelatih dan pengurus diminta menjadi teladan serta memiliki semangat pengabdian dalam membina atlet. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miaturohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang untuk anda yang saat ini baru menyimak kami di Bengkulu siang ini. Dan kita masuk dalam program relaksasi ya pendengar. Untuk anda yang saat ini baru bergabung, anda bisa request nanti di line WhatsApp di 0811-7307-079. Dan nanti kami juga akan live di channel TikTok RRI Bengkulu. Selamat siang untuk anda yang saat ini mungkin baru bergabung, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani hari ini.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang di Bengkulu.

0: Ya, ada Gloria Jessica dengan Dia Tak Cinta Kamu menuntaskan bersama kami di Lintas Bintuhan siang ya, untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026. Selepas ini akan ada rekan Desi menemani Anda di Lintas Bintuhan sore hingga pukul 18 nanti. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini, masih di suasana yang cukup terik ya. Semoga suasana panas ini tidak mengganggu dan tetap membuat Anda bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Saya Bobby Mawardi undur diri untuk siang hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok malam ya, pada Lintas Bintuhan malam. Dan selepas ini akan dilanjutkan kebersamaan bersama rekan Desi Ismianti. Tetap setia di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Pro Dangdut.
2: Iya, pendengar, ada dua lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya untuk di siang hari ini. Dan pendengar, kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda di 0739616555 ataupun via WhatsApp RRI Bintuhan. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Amir siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya,
3: ada,
2: alhamdulillah.
3: Ada hujan sedikit-sedikit
2: ya. Ada hujan?
3: Jadi agak sedupnya.
2: Oh, alhamdulillah ya kalau udah dapat hujan, udah seneng tuh.
3: Mudah-mudahan makin hari ya makin deras nih, makanya masih kecil nih air kita.
2: Iya, bener. Di sini udah gersang banget malahan. Kalau ada hujan ada, kemarin sore apa kemarin malam ya katanya, cukup lumayan deres sih.
3: Kalau di tempat kita mah hari Jumat jam 5.
2: Oh kemarin? Kayaknya sinyal Pak Amir. Sinyal kayaknya macet-macet deh teleponnya.
3: Enggak, tapi ini dapat diterima dengan bagus, Pak.
2: Oh iya, lagunya apa dulu, nanti keputus loh.
3: Lagunya Cincin Permata Merah Delima aja, dari vokalisnya Mbak RT Karina ya.
2: Kita cari yang dulu ya.
3: Insyaallah ada.
2: Salam-salamnya
3: boleh?
2: Boleh.
3: Salam-salamnya Pak Amir, turut mengundang teman-teman kita yang biasa bergabung, spesial untuk Pak Ete. Kayak dimana saja berada, terus bergabung ya 0739 616 55 atau di WhatsApp 0811 790 1655 ya. Untuk salam request lagu mumpung masih ada ya. Karena besok acara Prodangku pending dahulu karena 100% ini ya.
2: Betul.
3: Nah, jadi ini salam spesial untuk Pak Desi ya, salam kangen untuk Pak Amir ya. Dari Pak Amir ya.
2: Iya.
3: Banyak umur sangat lalu berarti.
2: Okay.
3: Dan kalau lagi siaran semoga banyak penggemarnya. Apa sih penyiar banyak penggemarnya? Kalau banyak penelpon, insya Allah banyak penggemarnya ya.
2: Amin.
3: Oke. Cincin Permata Merah Delima dari vokalisnya Mbak RT Karina. Salam spesial untuk Mbak Desi yang lagi bertugas RRI Bintuhan siang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, selamat sampai tuntas. I love you RRI Bintuhan, sekali mendengar pas-pas namanya. Abadi di hati dan tetap jaya di udara dan abadi di hati penggemarnya.
2: Oke.
3: Tadi Spanyol unggul ya, tadi malam.
2: Spanyol yang unggul.
3: Spanyol yang unggul ya. Final ya, final.
2: Final.
3: Jadi nanti malam nggak ada tukang bola lagi.
2: Nggak ada lagi karena udah final.
3: Ya, ada lagi ya dari Pro 3 RRI ya.
2: Iya.
3: Oke, siap Cincin Permata Berada 5 ya.
2: Siap-siap.
3: Mbak Desi panjang umur sehat lalu ya.
2: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0739616655. Kali ini Mbak Desi dulu bakal terima melalui WhatsApp RRI Bintuhan dulu ya. Bentar. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Biasa Mbak, Jumma Karun ini datang lagi Mbak.
2: Oh, Jumma Karun datang lagi. Enggak tuh, enggak Karun. Lihat profilnya bagus, cakep malahan.
4: Gimana Mbak?
2: Lihat foto profilnya bagus kok, cakep, enggak karut-karut.
4: Ay, masa?
2: Iya bener.
4: Mbak Desi ada-ada aja.
2: Ah bener, serius Mbak Desi enggak ngada-ngada tuh. Nah, JK di mana ini posisinya?
4: Kita lagi di kebun ini Mbak.
2: Lagi di kebun, panas banget sih.
4: Enggak juga, ini mendung.
2: Mendung ya? Wah enak tuh, tapi belum tentu hujan kali ya.
4: Tadi hujan, tadi gerimis tadi.
2: Oh gerimis dikit, ya syukurlah tumbuh-tumbuhan bisa bernapas lega deh.
4: Iya.
2: Kalau lagunya apa tuh?
4: Lagunya Aku Rindu Padamu.
2: Aku Rindu Padamu. Oke, Aku Rindu Padamu untuk siapa?
4: Untuk dirimu.
2: Asik. Aku dikirimin lagu-lagu kayak gini nih, seneng banget sih. Aku Rindu Padamu. Aku juga ya, nih. Aku Rindu Padamu udah siap tuh lagunya. Salamnya terima untuk siapa?
4: Kasih, salamnya buat Putra Kungkil ya. Buat Baru Turun tadi. Pak Pira kalau lagi ada sinyal dia.
2: Iya, mudah-mudahan ya nanti gabungan ya.
4: Buat siapa itu, Bu Melinda sama Pak Sukarinya.
2: Lek Sukari.
4: Lek Sukari sama Bang Radul. Merdi, ada Dang Yanto. Ada Pak Nasrudin. Semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali.
2: Oke, siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Tapi Mbak, suaranya itu agak serak-serak.
2: Serak-serak manca ya, karena Mbak di sini baru sehat sih, hari ini baru mendingan banget. Kalau kemarin, wah rasanya berat deh.
4: Pilek ya.
2: Bener.
4: Terima kasih Mbak.
2: Oke, makasih balik JK.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dapat telepon dari Jemaah Karut ya tadi. Terima kasih udah request lagu, katanya Aku Rindu Padamu. Di belakang JK kita masih terima lagi. Halo Pradangdut. Assalamualaikum Budi atau Bunda ini atau Mama ini.
5: Waalaikumsalam. Ada sih.
2: Non.
5: Kan nggak di sana.
2: Ah?
5: Jaga.
2: Enggak.
5: Lo yang sini lagi deras.
2: Iya apa? Syukur. Wah kayaknya kalau di daerah dingin gitu, kalau misalkan apa sih namanya kemarau gini nggak berasa kali ya?
5: Iya.
2: Kalau di sini, waduh, panas banget.
5: Di sini dinginnya bukan main.
2: Iya.
5: Iyalah.
2: Wis lah, aku tak pindah situ aja lah, biar putih.
5: Pindah sini aja, biar putih.
2: Masih ada nggak tanah yang dijual? Kalau masih ada, biar aku beli di situ aja.
5: Banyak, mau berapa truk?
2: Kalau diterekin mah nggak bisa bangun rumah di situ.
5: Ya itu kan kalau orang Jawa urup.
2: Oh iya, urupan ya. Bunda, Mama Linda, Bude, halo. Aduh ini disebut semua ya, Bunda, Mama gitu ya. Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya ini gimana? Wah, kayaknya terputus ya. Kita coba lagi di 0739616655. Oke, kita bakal terima lagi di 0739 61655. Sebenarnya ini penelpon ketiga ya, tapi karena belum ada lagunya. Halo Pradangdut.
3: Lagi Pradangdut ada lagi. Bagaimana kabarnya Mbak Yanti?
2: Alhamdulillah baik.
3: Wah, kalau baik.
2: Alhamdulillah.
3: Udah kembali normal ya suaranya.
2: Udah berangsur berkat doanya. Terima kasih ya, Aa. Aa, udah lumayan sehat, udah lumayan enak.
3: Alhamdulillah, itu udah cakep banget suaranya. Gimana di sananya sekarang cuacanya, mendung manja apa gimana, kepanas pul?
2: Panas pul.
3: Pernah hujan nggak?
2: Enggak, ada sih hujan tapi sebentar.
3: Kalau sini kemarin dari pas maghrib sampai jam 4 jam 11 malam lumayan lepas kok.
2: Iya, Masya Allah, berarti udah dapet ya, udah lumayan ya.
3: Alhamdulillah, udah dapat siraman dari awan sana.
2: Udah lumayan dingin lah kalau gitu ya.
3: Ya lumayan lah, namun sekarang kayaknya mau disiram lagi. Ini udah mendung.
2: Udah mendung, mudah-mudahan ya. Jadi biar debu-debu terus juga tumbuh-tumbuhan yang udah mulai mengering itu kembali bernafas seperti biasa ya.
3: Ya betul banget semuanya. Dari makhluk-makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan juga udah merindukan banget yang namanya hujan.
2: Benar. Di sini wah, apa sih namanya debunya yang enggak tahan tuh. Debunya udah banyak banget.
3: Mbak, debunya itu bikin asma nanti bikin perlu batuk. Enggak bisa perlu batuk nanti.
2: Benar, ini kayak Mbak di sini kena juga. Ngomong-ngomong, lagunya apa tuh?
3: Lagunya Titian Hidup.
2: Hah?
3: Titian Hidup.
2: Titian Hidup.
3: Iya.
2: Tadi Mama Linda kayaknya belum langsung request lagu deh. Jadi lagunya baru 3, nanti bisa di play gitu. Titian Hidup tadi ya, ya?
3: Betul.
2: Titian Hidup. Roma ya?
3: Bukan, cewek kok.
2: Siapa ya? Kok belum nemu ya?
3: Benar, kemarin diputar Mbak Asri.
2: Oh gitu, ntar ini Mbak Desi cari dulu. Ke Mbak Desinya belum mau nongol dia. Salam-salam dulu deh sambil lagunya dicari.
3: Lagu ini kubincirkan buat yang agak di Cilacap aja.
2: Jauh banget.
3: Semoga selalu tabah hatinya.
2: Amin.
3: Terus itu semuanya tanpa terkecuali ya. RRI Bintuan, baik yang ada di Tau, di Pesir Barat, di Lepung Barat, di Uku Selatan, Badai Agung Ranau, dan di Pulau Beringin, di Tanjung Sakti, juga yang ada di Bengkulu Selatan. Tepatnya selamat siang dan sore, semoga dalam keadaan sehat selalu.
2: Titian Hidup, Mbak Desi malah dapat Persikosida, nggak mungkin tuh. Kayaknya nggak. Titian Hidup, Mbak Desi dapatnya Persikosida, nggak mungkin Mbak Desi puterin kosidahan siang-siang.
3: Nggak bisa ya.
2: Mbak Desi nggak nemu tuh yang kemana, di mana foldernya ya? Ganti aja deh, lain kali ya. Titian Hidupnya ya, yang ini ya. Ganti dulu deh apa pengennya?
3: Ya gantinya apa ya? Apa yang pas ya, rindu tapi jauh aja lah.
2: Aduh, rindu tapi jauh ya, itu rindu yang menyakitkan banget itu.
3: Ngapa kok sekali-sekali rindu?
2: Nggak sekali-sekali lagi kalau gitu. Kalau rindu tapi jauh, rindu berkepanjangan.
3: Tapi ada ada ini, ada alternatifnya kalau jauh itu sering ngobrol tatap muka, video call kok.
2: Oh gitu, iyalah, itulah makanya rindu tapi jauh ya. Oke deh, salamnya tadi udah?
3: Udah semuanya. Okay. Ya buatnya yang ku bilang tadi ya. Itu Mbak Yantinya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Semoga stamina tubuhnya fit selalu.
2: Amin.
3: Selalu salam, terbaik aja buat keluargamu. Selalu diberi kemudahan, kesehatan dan dimurahkan rezekinya.
2: Amin.
3: Pokoknya terbaik aja.
2: Oke, terima kasih.
3: Oke, itu aja Mbak Yanti ya.
2: Oke, makasih ya.
3: Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya itu dia, ada pria 11-16 ya. Kita bakal hadirkan lagu berikut ini di ruang dengar Anda. Ada cincin merah delima.

0: 9,8 MHz RRI Bintuhan, pukul 14:49 ya. Itu dia, ada satu lagu yang sudah kami putarkan di ruang dengar Anda dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Beberapa menit ke depan lagi untuk Anda bisa dengarkan Pradangdut pendengar. Ada 15 menit lagi. Halo Pradangdut.
1: Halo.
0: Mama Linda ya?
1: Iya, tadi putus.
0: Iya, itulah. Kenapa?
1: Sinyal.
0: Aku bilang, Bude, Bunda. Nggak nyambung-nyambung dari tadi.
1: Repas aku dulu, Pak.
0: Boleh.
1: Dari Rara DA ya?
0: Iya, apa tuh?
1: Ditikam asmara.
0: Ditikam asmara. Aduh, ditikam Pak Guru itu.
1: Ditikam asmara. Dari Rara Lida.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya untuk semua-muanya ada yang pada naik tadi. Untuk JPR, Pak Pera, Pak Mawardi, Yang Yanto, terus ya, semua-muanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Aku kerja lintar motos lagi, takut.
0: Iya, itu dia. Tadi belum.
1: Hujannya deras sih.
0: Sekarang belum berhenti.
1: Belum, tapi nggak sederas tadi.
0: Oke deh, pokoknya lagunya udah di iniin deh.
1: Pokoknya lagunya udah dipesan.
0: Iya, oke. Lagunya buat siapa? Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja, spesial untuk Mbak Desi itulah.
0: Oke, ini Mbak Desi ini belum bisa ketawa-ketawa. Tiwi ini masih agak serat-serat.
1: Kurang anu ya, kurang sehat ya?
0: Iya, kemarin.
1: Udah berapa hari?
0: Kayak udah hampir seminggu deh Mbak Desi.
1: Ya, kena flu.
0: Iya, flu, terus batuk. Aduh, pokoknya menderita sekali.
1: Emang lagi musimnya, Mbak di sini masih.
0: Gitu. Di sini juga Mbak Desi juga, tapi di sini rata-rata sih anak kecil gitu. Wah, kasihan banget.
1: Di sini juga enggak tua, enggak kecil, enggak ini balita.
0: Wah, kayaknya udah menyebar kemana-mana ya.
1: Iya. Bang Freddy macam itu juga di malam suaranya.
0: Iya, Bang Freddy juga barusan agak mendingan. Terus juga Mbak Desi sekarang udah agak mendingan. Wah, pokoknya kalau minum obat mah udah banyak banget yang habis dan diganti-ganti ya. Malahan
1: itulah yang pokoknya mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih dari dulu.
0: Ya, amin.
1: Bisa lancar semuanya ya.
0: Amin.
1: Itu aja ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Linda ya. Dan baru saja bergabung ya. Salam buat Pak Guru ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda. Bude sama Pak D itu, duh gimana nih kok berantakan banget nyebutnya ya. Deh pokoknya gitu, semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kita bakal terima lagi di 0739616555. Halo para dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Mbak Desi, ini Pak Amir balik lagi.
0: Iya, tadi lagunya udah Mbak Desi puter kayaknya.
2: Alhamdulillah udah keterima, tapi request kamu satu lagi boleh?
0: Nanti kalau misalkan ada yang nggak sempet, maksudnya belum sempet keputer, boleh nanti Mbak Desi puterin kalau masih cukup waktunya ya.
2: Tapi malu dari Santika ya.
0: Apa itu?
2: Malu dari Santika.
0: Malunya aja yang dengeran. Apa tadi ujungnya?
2: Rindu tapi malu dari vokalisnya Santika itu.
0: Oke.
2: Sekali lagi salam spesial untuk Mbak yang lagi bertugas RRI yang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai I love you RRI Bintuhan sekali dengan pas-pas selamanya. Tetap jaya di udara dan abadi di hati. Dan gimana ini di menit-menit terakhir nih Mbak.
0: Iya makanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, nanti Mbak Desi bakal puterin lagu kalau misalkan cukup waktunya ya. Kita bakal puterin dulu ada di Tika Masmara dari Rara Lida.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayi Pria 98,8 Mega Sarari Bintuhan. Tuntasnya untuk lagu-lagu dangdut, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kembali untuk kami hadirkan informasi melalui rri.co.id untuk di siang hari ini, pendengar. Nah, ada gak sih yang suka yang namanya buah pisang? Ya pasti ada lah ya. Tapi ada juga kemungkinan orang-orang yang gak suka sama namanya buah pisang. Karena kenapa? Mungkin dari teksturnya yang gak suka gitu kan, agak lembek dan sebagainya. Atau juga rasanya yang memang gak cocok ya. Ada memang sih beberapa orang yang gak suka pisang, tapi ada yang suka banget. Nah, bagi yang suka pisang, ini mesti kita tahu bahwasanya pisang itu bukan sekedar makanan yang mengenyangkan atau buahan yang mengenyangkan ya. Nah, tapi pisang juga memiliki nilai gizi tinggi ya, sekaligus nilai ekonomi juga yang sangat menjanjikan. Nah, buah ini tidak hanya kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi instan, tetapi juga mengandung kalium yang sangat penting untuk menjaga stabilitas darah. Nah, berdasarkan data dari Journal of Food, dan kandungan serat pangan yang tinggi pada pisang terbukti untuk mampu mengoptimalkan sistem pencernaan manusia. Selain itu, konsumsi buah pisang secara teratur juga efektif dalam menekan resiko stroke dan juga menjaga kesehatan jantung secara jangka panjang. Di sisi agribisnis, tanaman hortikultura ini memiliki keuntungan karena dapat dipanen sepanjang tahun tanpa mengenal batas musim yang ketat ya. Fleksibilitas terus juga bisa memberikan jaminan pendapatan yang stabil bagi pembudidaya jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain yang itu biasanya musiman ya. Menurut riset yang dipublikasikan dalam International Journal of Agronomi, produksi perkebunan pisang sangat dipengaruhi oleh ketepatan sistem irigasi dan juga pola pemupukan organik, dan penerapan teknik budidaya yang tepat tersebut mampu mendongkrak volume panen hingga mencapai angka 30% lebih tinggi. Selanjutnya, pendengar, peluang pasar untuk komoditas tersebut juga terus meluas, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi buah segar domestik maupun industri olahan makanan. Berbagai produk turunan seperti keripik, tepung, pisang kini mulai merambah ke pasar ekspor yang dijual yang jauh lebih tinggi ya. Namun para petani kerap mendapati tantangan besar berupa serangan hama ulat, penggulung daun ya. Terus juga hal itu sangat dipentingkan sekali untuk yang namanya memilih bibit unggul yang bebas penyakit sejak awal tanam, menjadi kunci utama keberhasilan investasi perkebunan. Secara keseluruhan, pengembangan sektor perkebunan pisang memang peranan krusial dalam memperkuat ketahanan pangan ya. Terus juga bisa menggerakkan roda ekonomi daerah dengan sinergi antara teknologi pertanian modern dan juga manajemen pasca panen yang baik adalah prospek bisnis buah ini akan menjadi cerah di masa depan. Jadi itu dia mungkin salah satu, walaupun sih sebenarnya pisang ini udah gak asing lagi ya, dimana-mana pasti di setiap daerah pasti yang namanya punya pisang. Nah, tapi kalau kita misalkan membudidayakan dan memang khusus budidaya untuk tanaman pisang gitu ya, dan sepertinya itu bakal menjanjikan banget ya buat Anda yang mungkin selama ini sedikit merasa sedikit kewalahan pengen budidaya apa dengan perawatan yang cukup minim gitu ya, rendah, dan hasil panennya juga cukup melimpah. Salah satunya yang bisa Anda coba adalah budidaya pisang ini sendiri.

0: Nah, pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu menuansa Islami di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu Pop Indonesia. Nanti kami akan hadirkan kembali selepas azan asar selesai kami kumandangkan dan lagu-lagu Islami, serta nanti Anda juga bisa mendengarkan Warta Belajar Sumba. Nah, menjelang pukul 15:38, segera kita dengarkan lagu-lagu Islami untuk Anda.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

Baik, berdengar untuk media dengan pada mau berserah tidak bisa kami tuntaskan. Sudah menunjukkan pukul 15:38, segera kami kumandangkan azan zuhur, azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

0: pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari."
1: Baik, berdengar untuk informasinya tidak bisa kami tuntaskan di ruang dengar Anda karena sudah menunjukkan pukul 16 lewat 3 menit. Segera kami hadirkan wartawan.

0: Puncak kemarau Bengkulu masih disertai hujan ringan. Warga diimbau bijak manfaatkan air. Laporan disampaikan Bisri, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu menyebutkan Provinsi Bengkulu telah memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus tahun 2026. Meski demikian, masyarakat diimbau

0: Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang mengalami hujan ringan karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir.
1: Update rilis terakhir dari BMKG Pulau Baye Bengkulu kemarin, di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu polanya masih didominasi oleh angin-angin dari tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsoon Australia. Dan cuacanya di Bengkulu bukan berarti musim kemarau tidak ada hujan, Mas ya. Ini mesti persepsi kita juga, kita harus kita luruskan juga bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Mungkin ada, tapi intensitasnya lebih kurang daripada normalnya.
0: Fajar menegaskan hujan yang turun sesekali tidak mengubah status musim kemarau karena penetapannya berdasarkan kriteria klimatologis. Ia menambahkan dominasi angin monsun Australia juga mengurangi pasokan uap air sehingga kelembaban udara menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama pertanian dan sisi ketersediaan sumber daya air. BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi berkurangnya pasokan air selama puncak musim kemarau dengan langkah mitigasi yang diperlukan agar dampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air dapat diminimalkan. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
2: Dari Bengkulu kami menuju RRI Sungai Liat.

0: Masih bertahan hingga awal 2027, puncak kemarau diprediksi Agustus hingga September. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Sungai Liat.
1: Puncak dari musim kemarau sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru. Slamet mengatakan peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut curah hujan prediksi semakin berkurang sehingga masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi dampak kekeringan, terutama terkait kesediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan maupun lahan atau karhutla.
1: Menyampaikan hasil monitoring berdasarkan peluang terjadi El Nino kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027. Jadi kemarau akan diperkirakan sampai nanti awal tahun. Sedangkan untuk puncak dari musim kemarau sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Sementara itu untuk potensi hujan BMKG Pangkal Pinang memperkirakan curah hujan berada dalam kategori rendah selama periode puncak musim kemarau. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap mewaspadai dampak musim kemarau yang lebih panjang, menggunakan air secara bijak serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diharapkan terus memantau informasi cuaca dan iklim resmi dari BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Jambi.

0: sejumlah tanggapan masyarakat di Jambi terkait hemat air menyikapi potensi kekeringan di musim kemarau saat ini yang dirangkum reporter Rizky Amalia.
1: Untuk mengantisipasi dari dampak El Nino ini, yang pertama mungkin kita harus ada pengelolaan air, yang mana kan pada saat itu air kan sangat susah untuk didapatkan. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk menyimpan air atau memanfaatkan air, yang mana kita bisa menyiapkan tandon ataupun embung-embung yang lain. Terus saya juga untuk bisa menjaga lahan ataupun hutan, karena kan pada saat ini

0: itu rentan sekali terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Yang selanjutnya kesehatan, yang mana dari dampak El Nino ini pasti akan mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit, contohnya seperti ISPA, dehidrasi, dan yang lainnya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan untuk kedepannya.
1: Ya, saya sebagai masyarakat untuk menghadapi fenomena El Nino ini sepertinya musim kemarau diprediksi akan lebih panjang dan lebih kering dari biasanya ya. Nah, tentunya saya sebagai masyarakat harus bisa hemat air dan juga harus panen air hujan. Barangkali sebelum ada fenomena El Nino ini, saya harus mungkin ya menampung air hujan. Dan selanjutnya saya sebagai masyarakat dan juga sebagai warga sekitar harus mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, karena kan kondisi udara yang sangat kering ini meningkatkan risiko kebakaran secara drastis.
2: Menurut saya untuk menghadapi El Nino yang untuk saya pribadi mungkin akan memakai air secukupnya. Terus di Jambi ini kan sering terjadi kebakaran hutan. Mungkin saya juga akan membeli beberapa masker untuk menghindari asap kalau misalnya terjadi kebakaran hutan.
3: Mengantisipasi dampak El Nino, memperkuat kesehatan masyarakat, terus penguatan stok dan pangan.
4: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: bagaimana kondisi kekeringan di Sumatera Selatan dan dampaknya bagi lingkungan? Berikut kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto.
1: Ya. Baik, terima kasih Bung Irfan. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada, barangkali izinkan kami mewakili dari BMKG Palembang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dampak dari musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan, khususnya terhadap pantauan musim kemarau dampaknya terhadap kebakaran tanahan. Barangkali sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan saat ini, khususnya di bulan Agustus hingga Juli hingga Agustus nanti, barangkali sudah memasuki musim kemarau, bahkan di bulan Juli dan Agustus nanti adalah berada di puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemarau-nya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Barangkali itu, Bang.
2: Baik, Pak Siswanto, apa yang menjadi faktor utama ya, Pak, yang menyebabkan dampak kekeringan ini, Pak? Apakah pengaruh dari fenomena global, Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya karena memang saat ini Sumatera Selatan sedang berada di musim kemarau, bahkan sedang masuki di puncak musim kemarau sendiri. Di samping itu, saat ini juga sama-sama kita ketahui bahwa musim kemarau yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino. Bagaimana dengan dampak El Nino? Tentunya musim kemarau yang kita ketahui sudah berdampak kepada penurunan jumlah curah hujan. Tentunya dengan adanya fenomena global El Nino ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau itu datang lebih awal, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang musim kemaraunya itu mengalami masa-masa musim kemarau itu lebih lama atau lebih panjang dari kondisi normalnya. Barangkali itu, Bang.
2: Baik, Pak Siswanto, apa saja sih, Pak, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, Pak, di wilayah yang berpotensi kekeringan ini, Pak?
1: Iya, tentunya beberapa dampak musim kemarau berkepanjangan karena dipicu oleh adanya fenomena global El Nino ini, tentunya masyarakat harus mewaspadai beberapa ancaman atau dampaknya. Yang pertama adalah dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus lebih aware dan lebih waspada lagi, jangan melakukan aktivitas pembukaan lahan, membuka atau perkebunan itu dengan cara membakar. Meskipun barangkali masyarakat melihatnya atau menilai bahwa dengan cara membakar barangkali secara efisiensi anggaran dan waktu itu lebih murah dan lebih cepat, tetapi lagi-lagi perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga berdampak kepada gangguan terhadap pertanian ya, tentunya beberapa lahan pertanian yang saat ini menggantungkan sistem pengairannya pada sistem tada hujan, tentunya ini juga akan berdampak kepada beberapa lahanan pertanian, lahanan tanaman palawija yang barangkali memang sistem pengairannya tidak ada irigasi, tentunya ini akan terancam gagal panen atau busuk. Kemudian juga barangkali kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk hemat air ya, sebetulnya khususnya untuk hemat air bersih, barangkali itu.
2: Baik, Pak Siswanto, apakah BMKG melihat adanya potensi kekeringan, Pak? Ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
1: Ya, barangkali untuk potensi kekeringan, tentunya ini kita melihat kondisi musim kemarau ini yang dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Kami melihat bahwa fenomena ini atau tahun 2026 ini itu periode ulangnya hampir mirip dengan siklus 4 atau 7 tahunan, karena memang ada dipicu oleh adanya fenomena El Nino tadi. Artinya di tahun 2026 kami melihat dampaknya itu bisa mirip dengan tahun di 2023 atau di 2019 atau bahkan barangkali yang ada di 2017 atau 2015. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025, barangkali ini akan lebih apa ya, lebih ekstrim ya. Tetapi kami tidak kepingin mengatakan bahwa ini lebih ekstrim atau tidak lebih ekstrim, tapi kami imbau pada masyarakat tentunya harus terus meningkatkan waspadanya. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh ini lebih, tahun ini lebih ekstrim atau tidak ekstrim, barangkali ini malah akan berdampak atau memberikan persepsi kepada masyarakat, malah mereka akan menjadi lengah atau tidak meningkatkan waspadanya, barangkali itu, Bung.
2: Baik, Pak Siswanto, di sosial media kan saat ini lagi viral Pak ya, di mana Sungai Musi itu sempat surut Pak. Apakah itu juga salah satu pengaruh dari kekeringan ini Pak?
1: Iya benar, tentunya beberapa aliran atau muka air sungai yang berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sungai Musi ya, tentunya ini juga menjadi dampak nyata dari kekeringan yang berlangsung saat ini. Tentunya beberapa aliran sungai, khususnya wilayah Sungai Musi, termasuk beberapa anak sungainya yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan, ini juga terdampak adanya penurunan muka level air sungainya. Tentunya inilah yang perlu diwaspadai, sehingga ini barangkali masih akan terus berlangsung setidaknya sampai dengan bulan Agustus, karena puncaknya antara bulan Juli dan Agustus. Tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam penggunaan air bersih, begitu Bung.
2: Pak Siswanto, langkah apa sih Pak yang dilakukan BMKG dan juga stakeholder yang lain Pak untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini?
1: Baik, barangkali untuk beberapa langkah atau upaya mitigasi yang perlu diperhatikan, yang pertama, kami barangkali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di BMKG, tentunya kami akan terus memonitor beberapa perkembangan kondisi dinamika atmosfer, khususnya dari wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya nanti beberapa kondisi yang memang sangat ekstrim akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat harus tetap aware dan bagaimana untuk bisa terus mendapatkan update informasi perakiran cuacanya, tentunya dengan terus melihat di beberapa media platform yang dimiliki oleh kami, pertama yang berada di web, yaitu web www.bmkg.go.id tentunya, kemudian di aplikasi Play Store, di Info BMKG, dan media sosial kami yang ada di Info Cuaca Sumsel, baik yang ada di Facebook maupun Instagram, barangkali itu Bung.
2: Baik Pak Siswanto, terakhir Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat Pak untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini Pak, untuk menghemat air seperti apa Pak?
1: Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat, tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini. Khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan, barangkali itu Bung.
2: Baik Pak Siswanto, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siswanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, terima kasih Bung.

0: Pendengar BMKG Raden Intan II Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi gangguan kesehatan. Antisipasi sejak dini dinilai penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik selama periode kemarau berlangsung. Berikut laporan Nuriyah Mafasari selengkapnya.
1: Musim kemarau, sejumlah dampak lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Selain berkurangnya curah hujan, kondisi cuaca yang lebih panas berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang mengandalkan sumber air tanah. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan guna mengantisipasi penurunan pasokan air selama musim kemarau. Di sisi lain, meningkatnya suhu udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap muncul saat kondisi udara lebih kering. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang memiliki area vegetasi kering dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten II Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan rata-rata kondisi iklim selama 30 tahun terakhir.
2: Kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah sudah menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ispa perlu diwaspadai juga.
1: Rudi Haryanto menjelaskan, meski tergolong normal, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi fenomena kemarau basah, sehingga dampaknya perlu tetap diantisipasi masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sekaligus mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi.

0: partai final FIFA World Cup 2026, Bupati Belitung terima dengan sikap sportivitas. Laporan disampaikan Arif Juliantoro.
1: Kecewa sih ya. Ya, tapi apa boleh buat lah. Inilah sepak bola. Semua harus bisa menerima ini.
2: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia FIFA 2026 disambut dengan sikap sportif oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Meski mengaku kecewa karena tim favoritnya gagal meraih gelar, ia menilai hasil pertandingan merupakan bagian dari sepak bola yang harus diterima. Spanyol memastikan dirinya menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol semata wayang dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106, sekaligus mengakhiri upaya Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Pernyataan itu disampaikan Joni usai mengikuti nonton bareng nobar final Piala Dunia bersama masyarakat di Bundaran Satam, Tanjung Pandan, pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Menurut Joni, suasana nobar berlangsung meriah meski para penonton memiliki tim favorit yang berbeda. Namun, semangat persaudaraan dan sportivitas tetap menjadi hal utama yang ditunjukkan masyarakat selama menyaksikan pertandingan.
1: Memang rata-rata penonton malam ini punya fan masing-masing ya. Media juga sudah tahu, saya sebagai bupati juga punya fan ya. Tapi sportivitas tetap kita tonjolkan ya, persaudaraan kita tonjolkan. Sejarah dunia berubah sepak bola di 2026 ini ya. Spanyol kemungkinan udah pasti dialah juara dunianya.
2: Ia juga mengucapkan selamat kepada Spanyol yang berhasil menorehkan sejarah sebagai juara dunia pada tahun 2026. Selain itu, Joni mengaku cukup kecewa dengan hasil yang diraih Argentina. Namun, menurutnya kekalahan merupakan bagian yang tidak terpisah dari sebuah pertandingan. Sementara itu, salah seorang pendukung Spanyol, Putri, mengaku puas dengan hasil akhir laga final ini. Ia menilai Spanyol tampil lebih efektif sepanjang pertandingan hingga akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
3: Kami tentu senang karena Spanyol akhirnya menjadi juara dunia. Perjuangan mereka sepanjang turnamen ini terbayarkan dengan hasil terbaik di partai final.
2: Penang Belitung Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak musim kemarau sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana maupun kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya, musim kemarau tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan selama musim kemarau. Penghematan air dinilai menjadi salah satu langkah sederhana dalam menghadapi potensi kekeringan. Dia juga meminta para petani menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat dampak musim kemarau.
2: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu kami menghimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air maupun tidak melakukan pembakaran dengan sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Waikanan untuk bisa menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada sehingga tidak mengalami kerugian ataupun kesalahan dalam masa tanam.
1: Lebih lanjut, dirinya menegaskan akan terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Karbo Kerinci memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca terutama pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan, kondisi atmosfer saat ini masih mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kerinci. Karena itu, hujan diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski belum diprediksi terjadi hujan lebat secara merata, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta meningkatnya debit sungai di daerah yang sering diguyur hujan.
2: Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan perkembangan kondisi cuaca. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tetap siaga guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama periode cuaca tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini. Dari RRI Bintuhan.

0: Destita Hairili Sani mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengeksplor keindahan wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Laporan disampaikan Rohil Minata SP Bintuhan.
1: Hairili Sani mengajak para wisatawan dari berbagai daerah untuk bisa mengeksplor keindahan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Desita menyampaikan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa dan belum banyak terjamah. Menurutnya, keindahan alam di ujung selatan Bengkulu ini layak menjadi destinasi unggulan bagi pelancong domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah Pantai Linau yang terkenal dengan air lautnya yang jernih kebiruan. Di sana, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan senja, melainkan juga mencicipi kuliner khas setempat. Selain itu, Pantai Laguna Samudra menawarkan hamparan pasir putih luas yang cocok untuk liburan keluarga. Ombaknya yang relatif tenang membuat kawasan ini sangat aman untuk bermain air dan bersantai. Bagi pecinta petualangan bawah laut, perairan Kaur yang juga menyimpan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya. Kegiatan snorkeling dan menyelam di beberapa titik siap memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak kalah menarik, menurutnya Kabupaten Kaur juga menyuguhkan kelezatan sate gurita yang menjadi ikon kuliner legendarisnya. Wisatawan dijamin akan dimanjakan oleh perpaduan bumbu khas dan tekstur gurita yang empuk.
2: Mari kita berwisata ke Kabupaten Kaur. Pantainya indah, jernih, alami, dan juga ada gunung pasang yang penata. Ayo datang ke Kabupaten Kaur, kita lihat pantai, gunung, semuanya ada di Kabupaten Kaur.
1: Kita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan fasilitas wisata. Sarana dan prasarana yang memadai tentu akan membuat para pengunjung merasa lebih nyaman selama berlibur. Oleh karena itu, ia berharap promosi gencar ini dapat mendongkrak perekonomian warga lokal melalui sektor pariwisata. Untuk itu, dirinya mengajak para wisatawan supaya bisa menjadwalkan liburan selanjutnya untuk menjelajahi seluruh pesona tersembunyi di Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, Redi Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 20 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Siar Misi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Prokatu.
0: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar laga final Piala Dunia 2026 menyisakan banyak cerita. Dan tentunya pada Senin dini hari di Kota Bengkulu, suasana di Simpang 5 Kota Bengkulu dipenuhi lautan massa saat ribuan warga mengikuti nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Dan antusiasme masyarakat menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat kemeriahan sekaligus juga penggerak ekonomi lokal. Dan puluhan pelaku UMKM juga ikut merasakan manfaat karena ribuan pengunjung memadati lokasi hingga pertandingan usai. Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Nih, mendengar ada cantikan dengan serunai Batang Padi untuk lagu-lagu daerah Kabupaten Kaur. Bayu pendengar, di petang hari ini juga kami akan menyertakan kembali atau menghadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda mengenai kemarau picu gagal tanam, petani Kaur alami kerugian. Untuk informasi selengkapnya pendengar, kemarau yang melanda Kabupaten Kaur dalam beberapa bulan terakhir mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama para petani ya. Minimnya curah hujan yang menghambat aktivitas bercocok tanam sehingga bagian petani mengalami gagal tanam pada musim ini. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kecamatan Kelam Tengah yang mengandalkan sungai air Kelam Tengah sebagai sumber utama irigasi persawahan. Menyusutnya debit sungai akibat kemarau membuat pasokan air tidak lagi mencukupi untuk mengairi lahan pertanian warga. Akibat kondisi tersebut, banyak petani yang mengalami kerugian karena tanaman tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya.

0: Nah, pendengar, selain kehilangan kesempatan panen, mereka juga harus menanggung berbagai biaya yang telah dikeluarkan sejak awal musim tanam. Lilusi, salah seorang petani di hamparan sawah Bukit Latas, mengaku mengalami kerugian akibat gagal tanam pada musim kali ini. Menurutnya, kerugian yang dialami meliputi biaya sewa traktor, pembelian bibit, serta berbagai pengeluaran lainnya termasuk tenaga yang telah dicurahkan selama proses persiapan lahan. Nah, mendengar, menurut Lilusi, apabila musim kemarau masih berlanjut dan hujan tidak segera turun, sawah mereka dipastikan akan terbengkalai pada musim tanam kali ini. Nah, mendengar, ia bersama para petani lainnya berharap musim kemarau segera berakhir agar aktivitas bercocok tanam dapat kembali berjalan dengan baik. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai berakhir secara bertahap pada akhir Agustus, dan BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan biasanya dan akibat penguatan fenomena El Nino.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

sudah sejak lama tak dikibarkan lagi. Karena usianya, bendera yang sangat bersejarah ini sudah rawan lapuk. Bendera ini hanya akan dikeluarkan 1 tahun sekali pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan diperlihatkan hanya secara simbolis saja. Inilah bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Sang Saka Merah Putih yang penuh sejarah dan menjadi simbol negara yang sangat kita cintai.

jahit tangan berwarna merah, juga sepasang meja dan kursi di pojok ruangan menjadi saksi sejarah. Sebenarnya, warna merah terlihat tak lazim untuk sebuah mesin jahit, terlihat kekinian. Padahal, mesin jahit itu adalah benda bersejarah. Mesin jahit Singer produksi 1941 dan kursi yang dipakai almarhumah ibu negara pertama untuk menjahit bendera pusaka kini menjadi koleksi rumah ibu Fatmawati Soekarno di Bengkulu.

0: Sosok Fatmawati dikenal bukan hanya sebagai istri dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang turut berjuang dalam menjahit bendera. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang kuat dan bersahaja, juga mandiri.
1: Kalau dia, saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga deh.
0: Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu. Kenang Fatmawati, istri proklamator Republik Indonesia Soekarno. Kenangan Fatmawati itu tercatat dalam buku berjudul Berkibarlah Benderaku. Tradisi pengibaran bendera pusaka karya Bondan Winarno 2003. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, yaitu putra sulung pasangan Bung Karno dan Fatmawati. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungannya telah mencukupi bulannya, beliau terus menjahit bendera merah putih tanpa kata lelah.

0: dari Surakarta, penjahit bendera merah putih, sangsaka merah putih. Saya tahu, menurut sejarah, yang menjahit atau yang membuat pertama kali adalah Putri Bengkulu. Dalam hal ini, istri Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, adalah Ibu Fatmawati.
1: Halo, saya Devi dari Jember. Kalau ditanya siapa yang jahit bendera merah putih pertama kali, kalau nggak salah Bu Fatmawati ya. Dia istri dari proklamator dan dia asalnya dari Sumatera. Cuman saya nggak tahu Sumatera mana. Kalau dilihat dari filmnya sih pokoknya dari Sumatera gitu.
2: Hai, saya Dila dari Sumatera Barat. Kalau ke Bengkulu saya sih belum pernah ya, tapi satu hal yang menarik dari kota Bengkulu adalah sosok Ibu Fatmawati yang merupakan penjahit bendera pusaka. Dan beliau sebagai putri asli Bengkulu yang juga dijuluki sebagai Merpati Bengkulu begitu menginspirasi untuk wanita saat ini ya, bagaimana mereka, bagaimana beliau itu turut serta dalam perjuangan dan melakukan satu hal yang mungkin itu sederhana tapi berdampak luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, yaitu di mana beliau menyempatkan diri untuk menjahit bendera pusaka.
3: Saat itu Indonesia belum merdeka. Pada waktu yang sangat sulit menemukan tekstil, bahkan rakyat Indonesia menggunakan pakaian dari karung goni. Atas janji seorang perwira Jepang yang bernama Shimizu, untuk kemerdekaan Indonesia, ia memposisikan diri sebagai orang yang pro-Indonesia. Sikap pro-Indonesianya sebenarnya merupakan skenario yang ia mainkan sebagai kepala barisan propaganda. Dikarenakan sejak awal 1943, kejayaan Jepang perlahan runtuh akibat tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang memainkan politik saudara tua dengan Indonesia. Kemudian Shimizu menugaskan seorang perwira untuk membawa dua kain merah dan putih dari bahan katun yang halus. Dua kain itu diperoleh dari sebuah gedung di Jalan Pintu Air, Jakarta Pusat, dan diantarkan oleh Chairul ke Pegangsaan yang kemudian diterima oleh Fatmawati.

terasa, Fatmawati meneteskan air matanya. Tetesan air mata Fatmawati merupakan ungkapan keharuannya atas perjuangan panjang rakyat Indonesia dan para pemimpinnya meraih kemerdekaan secara mandiri. Perjuangannya menjahit dua kain katun halus itu menunjukkan sumbangsih seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Fatmawati telah mengisi kepingan besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bendera yang telah dijahit dengan susah payah dan tetesan air mata kini menjadi bendera pusaka, sekaligus simbol nasionalisme yang selalu dibentangkan oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia yang sudah merdeka. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Iya, mendingan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Nampaknya sepertinya bakal turun hujan ya, karena sore hari ini udah mendung banget untuk di kawasan Puncak Pondok Pusaka. Mungkin juga di tempat Anda juga demikian ya. Yang berharap turun hujan dari kemarin-kemarin sudah sangat mengharapkan sekali ya, apalagi di daerah dataran tinggi yang itu debit airnya udah mulai berkurang, atau bahkan memang yang udah kering, yang udah mencoba mencari air, mungkin mandinya mungkin udah ke sungai, datu turun gitu ya. Dan memang air adalah sumber yang paling utama sih, yang mesti ada dan selalu kita butuhkan ya, baik itu untuk masak, untuk nyuci, pokoknya semua kebutuhan yang bisa kita lakukan dengan air gitu ya. Sebenarnya sih ada beberapa orang yang itu memang tidak bisa lepas gitu. Mending kalau misalkan ada pilihan, pengen makan atau minum gitu ya, mungkin orang lebih banyak memilih untuk minum ketimbang makan. Makan masih bisa ditunda sih, tapi kalau minum kayaknya wah susah banget ya buat kita tunda, apalagi kalau memang hausnya udah memuncak, wah gitu. Makanya air adalah hal yang paling utama untuk keperluan kebutuhan manusia hidup sehari-hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim guys, hari-hari bintuhan beningan dan untuk kebersamaan kita tuntaskan di menit 45 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita akan jumpa besok pada pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda mendengar, saya yang bertugas Desi Ismayanti, dan sampai jumpa lagi, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa no selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar, banyak. Lagi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu, paling-paling di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20, enggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, pepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: Sabtu Minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin hijinya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling hijaknya 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa? Sabtu atau Minggu? Orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang ramai.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati yang sudah memiliki langganan dari luar kota bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon apa?
1: Orang telepon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang, mana? Kalau Palembang cuma di travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
8: Ada terus kalau daun-daun. Kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi, dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia.

Peresmian SRT Destita dukung Presiden wujudkan pendidikan gratis berkualitas. Sekolah rakyat terintegrasi SRT 3 Provinsi Bengkulu resmi menggelar open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di kompleks sekolah yang berlokasi di Jalan Serawai Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Senin 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut menandai dimulainya operasional sekolah di gedung permanen setelah selama satu tahun proses belajar mengajar dilaksanakan di Sentra Dharma Guna Bengkulu. Acara tersebut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, anggota DPD RI asal Bengkulu, Destita Khairisani, Esfam MSM, Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu Hari Setiadi, serta sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah. Informasi ini kami kutip dari laman resminya rri.co.id.

Pendengar, kami hadirkan ranking FIFA terbaru setelah final Piala Dunia 2026. Spanyol teratas. Spanyol semakin mengukuhkan statusnya sebagai tim nasional terbaik dunia setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar juara tersebut membuat La Roja meraih tambahan 30 poin dan memimpin ranking FIFA terbaru dengan total 1.995 poin. Dirangkum dari laman FIFA pada Senin 20 Juli 2026, keberhasilan Spanyol meraih posisi teratas sekaligus memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, Argentina. Tim Spanyol ini tetap berada di peringkat kedua. Tim Argentina ini maksud kami tetap berada di peringkat kedua dengan poin 1.970. Prancis yang kalah dari Inggris di perebutan peringkat ketiga tetap bertahan di papan atas dengan menempati posisi ketiga dunia. Dan posisi keempat yang kini ditempati Inggris berhasil meraih posisi ketiga di Piala Dunia memperoleh tambahan 33 poin sehingga total koleksi meningkat menjadi 1.922 poin. Brazil masih berada di peringkat kelima dengan poin 1.804 dan pesaing di posisi 10 besar juga berlangsung ketat dengan Portugal menempati peringkat ketujuh melalui raihan 1.787 poin. Belgia berada di posisi ke-8 dan disusul dengan Belanda di peringkat ke-9. Sementara itu Meksiko melengkapi daftar 10 besar ranking FIFA terbaru dengan poin 1.754. Itulah ranking FIFA terbaru setelah ajang final Piala Dunia 2026. Informasi ini kami kutip di laman resmi rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan, padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada untuk
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar

0: kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
2: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
1: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
5: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
4: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
6: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
4: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
3: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
2: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki, perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
6: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemerintah. memberi data awal adalah Dukcapil Kemendag. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BPPMI untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
4: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
8: Ada semua di data-datanya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
8: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
7: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
10: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
12: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
11: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
12: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
13: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
12: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
14: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground, Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
15: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu begitu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik, dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
1: Yeah, of course we know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Bungkulu Sore ini masih terus lanjut ya, menyisakan hingga pukul 20 nanti. Informasi terupdate sudah dihadirkan dari Pro 3 RRI dan musik informasi dari Pro 1 juga masih terus bergulir untuk menemani Anda.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik benar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, saatnya kami sampaikan warta berita daerah edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan, selamat mengikuti.
2: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Dibacakan oleh saya, Sirat Judin. Sari berita. Drama 120 menit di final Piala Dunia 2026, skuad muda Spanyol runtuhkan suang juara bertahan Argentina. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Suasana penuh keakraban dan antusiasme mewarnai perumahan Sakinah 2, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu pada Minggu malam 19 Juli 2026. Puluhan warga berkumpul untuk menggelar acara nonton bareng nobar partai final Piala Dunia 2026. Laga krusial yang dinanti-nantikan tersebut mempertemukan dua tim raksasa dunia, yaitu tim nasional Spanyol melawan sang juara bertahan Argentina. Kegiatan nobar yang terpusat di salah satu kediaman warga ini telah dimulai sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga setempat, Srianto, mengungkapkan bahwa persiapan untuk menggelar acara ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum babak final berlangsung. Tingginya antusiasme masyarakat menjadikan momentum 4 tahunan ini sebagai sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga dan juga guna mencairkan suasana sebelum kick-off dimulai. Panitia dan warga sempat mengadakan berbagai permainan seru, keseruan kian terasa karena warga secara swadaya telah menyiapkan beraneka ragam makanan dan minuman untuk menikmati bersama sepanjang malam. Laga dramatis yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu 120 menit tersebut akhirnya menjadikan Spanyol sebagai juara baru Piala Dunia 2026. Tim Matador berhasil menundukkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Momen kemenangan tersebut sekaligus menutup kemeriahan malam kebersamaan warga perumahan Sakinah 2 dengan penuh kesan. Baik, benar, kami lanjutkan informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan terhitung dari Januari 2026 hingga bulan Juli 2026 sudah ada 15 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagian besar kebakaran terjadi ini dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Selain itu, faktor kelalaian manusia saat menggunakan api maupun peralatan rumah tangga juga masih menjadi penyebab yang cukup dominan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, F. Reddy Gunawan, mengatakan kondisi tersebut mendorong pihaknya untuk memperketat upaya pencegahan, termasuk mewajibkan setiap toko atau perkantoran serta perusahaan dan bangunan usaha memiliki alat pemadam kebakaran ringan atau APAR. Selain itu, lantaran musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran lahan, kebun hingga kawasan hutan, masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah di lahan terbuka maupun membuang puntung rokok sembarangan. Rumput dan semak yang mengering akibat cuaca panas sangat mudah terbakar sehingga percikan api sekecil apapun dapat memicu kebakaran yang lebih besar. Warta berita daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui akun media sosial kami di TikTok, maksud kami di YouTube maupun di Facebook. Inilah berita selanjutnya, yaitu drama 120 menit final Piala Dunia 2026. Skuad muda Spanyol runtuhkan sang juara bertahan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Danu Widiasmoro.
2: Laga pamungkas Piala Dunia 2026 menyajikan dua sengit yang menguras emosi hingga detik-detik terakhir. Spanyol akhirnya sukses menemukan diri sebagai juara dunia baru usai menundukkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Kemenangan dramatis ini ditentukan lewat gol tunggal Ferran Torres di babak tambahan waktu 2x15 menit, mengakhiri perlawanan sengit sang juara bertahan dalam durasi total 120 menit. Keberhasilan La Furia Roja mengangkat trofi paling bergengsi ini sambut antusias oleh para pecinta sepak bola. Salah satu penggemar sepak bola, Anto, menilai Spanyol memang sangat layak keluar sebagai kampiun berkat gaya permainan mereka yang begitu dinamis sepanjang turnamen. Kecepatan dan fleksibilitas taktik yang ditunjukkan di atas lapangan jadi kunci utama keberhasilan mereka meruntuhkan pertahanan lawan. Menurut Anton, faktor pembeda utama Spanyol tetap pada kemenangan mereka mengandalkan regenerasi pemain muda berbakat. skuad muda tampil penuh energi dan membuktikan kualitas di panggung tertinggi. Hal ini dinilai berbanding terbalik dengan Argentina yang masih mengenal komposisi pemain yang tidak jauh berbeda dari skuad 4 tahun silam.
3: Pemainannya yo bagus lah, saling bertahan, saling menyerang. Yang banyak menyerang ya Spanyol lah. No, pemain Spanyol tuh kan mudo-mudo kalau, jadi semangat agresifnya itu kan masih tinggi. Layak.
2: Kemenangan ini sekaligus menegaskan era baru sepak bola dunia yang kini dipimpin oleh generasi muda Spanyol. Dengan permainan impresif dan kolektivitas tim yang solid, La Furia Roja membuktikan bahwa kombinasi bakat muda dan taktik dinamis adalah formula ampuh untuk menguasai panggung tertinggi sepak bola dunia. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.

inspirasi bagi wilayah lain untuk terus meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Pencapaian perpustakaan Melati di Desa Air Dingin sebagai peraih juara kedua menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan sumber ilmu yang berkualitas. Kehadiran ruang baca yang nyaman di desa ini terbukti efektif dalam mendukung program wajib belajar dan kecerdasan anak bangsa. Seluruh rangkaian apresiasi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi pengelola perpustakaan desa di seluruh pelosok Kabupaten Kaur. Untuk itu, mari bersama-sama mewujudkan masyarakat yang literasi dan berpengetahuan luas demi masa depan daerah yang jauh lebih cerdas. Baik pendengar, demikianlah warta berita daerah yang diproduksi oleh RRI Bintuan edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Saya Sirajudin bersama tim teknisi Bung Hanif mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Sebuah lagu yang sangat asik dari Judika, Putus Asa Terus. Hantarkan kita ke menit 45 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 21 nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut request pendengar. Akan kami gelar 1 jam penuh dari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik, masih bersama kami, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan

0: mengawali kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu dangdut sepanjang malam hari mendengar sebuah lagu dari alam ya, meskipun dibawakan secara rocker tapi tetap penghayatan, penghormatan terhadap ibu sangatlah mendalam dari alam tadi. Baik pendengar, lagu-lagu dangdut malam hari ini bersama Dangsir hingga dan pukul 22 waktu insya Allah. Kita buka line telepon, siapa tahu ada yang gabungan, silakan 0739 616 555. Oke, nampaknya baru aja di, kalau pancing tuh baru dilempar sudah ada yang nyantapnya. Langsung aja kita angkat. Siapakah penelpon pertama kita malam hari ini? Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Linda.
1: Ya, betul sekali. Apal nih Andang Sirapnya?
0: Udah kenal saya suara Mama Linda itu.
1: Masa iya sih?
0: Iya, sama suaranya Lek Sukari itu sangat kenal saya.
1: Gimana suaranya sirenonian?
0: Gimana gitu loh? Agak...
1: Agak-agak, ya.
0: Alhamdulillah, meskipun kalau bahasa Padang Guci itu bahasa seleme, agak seleme ini.
1: Seleme.
0: Kalau bahasa
1: Udenku,
0: kami,
1: ya.
0: Kalau bahasa kami bintu.
1: Kalau ya bahasa Bang Persi, ya juga.
0: Itu ya, ya lagi.
1: Suaranya... Cerak-cerak gimana?
0: Agak binteng-binteng ya suara yang saya malam hari ini. Ya itulah karena hidungnya ini tertutup dengan lendir-lendir, jadinya agak susah keluar deh.
1: Ya, lagi
0: nabu,
1: lagi musim.
0: Banyak.
1: Lagi musimnya ini.
0: Masih. Kau di situ udah hujan belum udah?
1: Udah hujan dari kemarin.
0: Oh, kalau di sini belum ini. Tahu kapan giliran kamu ini?
1: Belum di Mindoan belum ya?
0: Belum, baru rintik-rintik. Rintik-rintik.
1: Udah ini, udah deras dari kemarin.
0: Oh, enak ya, udah adem ya. Kalau di sini masih
1: kemarin,
0: panas.
1: Kemarin, ini tadi.
0: Kalau kata Pak Pera tuh panas berengkang.
1: Panas berengkang.
0: Kata JBL juga panas berengkang. Oke, kita dangdutan. Kita dangdutan lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Ayo, jangan ragu.
1: Lagu Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku, lagunya siapa itu?
1: Hah?
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Rampau penyanyinya.
0: Obati Rinduku.
1: Siapa itu namanya? Lupa namanya penyanyinya.
0: Oh alah, Obati Rinduku ya. Obati Rinduku. Siapa yang nyanyi? Bukannya JBL yang nyanyi bukan?
1: JBL itu pendengar
0: setia. Oh, pendengar setia. Obati Rinduku. Wah, siapa nyanyi ini ya?
1: Kalau enggak ada.
0: Cewek apa cowok itu nyanyi?
1: Hah?
0: Cewek apa cowok?
1: Cewek.
0: Oh, cewek ya. Oke deh, ada ini kita pilihkan.
1: Ada kan?
0: Oke, kita ada-adain deh kalau untuk Om Linda.
1: Salam
0: buat siapa?
1: Salam kalau gitu.
0: Salam.
1: Pertama untuk
0: siapa?
1: Pak Pera.
0: Pak Pera.
1: Pak Mawardi di Lampung. Bang Yanto di Babat.
0: Iya, di Babatan.
1: Yang posisi kok di mana ya?
0: Siapa tuh? Ada Kang Amir di Pemancar, jangan lupa kan.
1: Pak Amir. Bandar Sayur
0: yang paling berisik.
1: Ani.
0: Iya.
1: Mak Lau, siapa tuh?
0: Mamak Lau.
1: Pak Lau.
0: Pak Lau. Lau ini apa? Pak
1: Mungkir, Putra Jerman.
0: Lau Edang.
1: Putra Nusala.
0: Putra
1: Sunda.
0: Dah?
1: Pokoknya untuk semuanya.
0: Semua tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Lagi dia sang ya.
0: Oke Mama Linda, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon pertama ternyata Mama Linda dari Mekakau, dari Tanjung Sakti, pokoknya daerah sana lah ya. Lagunya Obati Rinduku versi Adela, nanti dan saya putarkan ya. Ya, di belakang Mama Linda mungkin ada mama-mama lain atau Pak Sukarinya atau tuh Pak Mawardi. Gimana Pak Mawardi ini? Udah lama dan saya gak dengar suara Pak Mawardi. Pengen deh malam hari ini dengar suara Pak Mawardi yang bikin hati adem gitu lah. Oke, masih 0739616565 dan saya buka. Oke, selamat ya bagi pencinta bola, terutama bagi pendukung Spanyol, termasuk dan Sirat sendiri ya. Sebetulnya aku tuh Perancis, tapi karena Perancis sudah pulang, terpaksa pindah ke Spanyol. Dan alhamdulillah akhirnya, walaupun bukan pilihan utama, Spanyol menang ya. Yamin lama, luar biasa malam hari tadi. Oke, bagaimana? Ternyata belum ada ya, kita putarkan aja dulu dua buah lagu dangdut. Lagu pertama, permintaan request dari Mama Linda tadi, Obati Rinduku.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan

Sebuah lagu dari Ikke Nurjanah tadi baru saja berlalu, telah mengantarkan kita ke menit 20, bahkan menit 31, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini berdekat. Masih kita buka line telepon 0739 616 555. Bagi pendengar RRI Bintang yang ingin mendengarkan atau ingin request lagu, silakan ya. Masih dan saya buka hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nampaknya belum ada. Kita dengarkan sebuah lagu dari Tasha Rismala. Lagunya cukup asik untuk kita dengarkan malam hari ini. Slow-slow gimana gitu ya kan. Jadi bikin kita agak menerawang, apalagi di kebun, apalagi sambil leleh, sambil nganyak-nganyak, kata Pak Mardi. Sebuah lagu yang bikin baper, dingin.

0: Baik benar tidak terasa saat ini sudah pukul 21 lewat 43 menit. Nah, masih kita buka line telepon. Siapa tahu masih ingin ada yang ingin gabungan di 0739616655. Oke, kita angkat. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Mawardi.
1: Apa kabar, Dang?
0: Alhamdulillah. Dari tadi ditunggu mana Pak Mawardi ini?
1: Ada tunggu-tunggu ya.
0: Nah, iya.
1: Baru bangun ada nganyak-nganyak.
0: Waduh, ini, untung aja nggak kepedoman ya.
1: Nggak kepedoman ya.
0: Kalau kepedoman tinggal lagu dangdut nih tadi.
1: Baru datang dari Keroy kecapean, nganyak-nganyak kayak kepedoman.
0: Iya. Itu jamaah itu apa mantan pacar?
1: Iya, mantan pacar ya, sama.
0: Berdua ya di situ.
1: Berdua sama mantan pacar.
0: Enak banget betul.
1: Ngetol ya.
0: Sehat Pak Wardi?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca cerah, hati cerah.
0: Dompet
1: dan
0: cerah.
1: Hujan udah datang juga hujan.
0: Iya. Dompet cerah juga, dompet.
1: Sedang-sedang ini, Dang.
0: Alhamdulillah. Kalau sedang-sedang masih bisa disyukurin. Kadang-kadang yeah, kosong melampong. Oke, salam sama ibu ya. Ibu, salam sama ibu. Mudah-mudahan ibu juga sehat ya.
2: Salam-salam juga sama.
0: Iya Bu. Ya Ibu. Sehat Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya Bu ya.
2: Amin.
0: Pengen lah ketemu Ibu. Ya. Siapa tahu ada pesta di Keroy.
1: Iya, ada Rata Agung.
0: Kita datang di Rata Agung. Suka ya datang pesta di Rata Agung?
1: Iya, suka juga karena Rata Agung itu.
0: Oh, iya ya. Kasih tahu aja Pak Mardi, siapa tahu dan serat datang.
2: Iya. Saya guna yang sedang
0: apa?
2: Pantai Laguna.
0: Oh, Pantai Laguna ya, boleh. Kalau mau Pantai Laguna kasih tahu Dang Sirat ya. Biar Dang Sirat ke sana juga bisa biar kita bisa bercengkrama, kita makan bareng kan?
1: Iya. Makan bareng-bareng ya.
0: Iya, masalah lagi.
2: Pantai Laguna ya,
0: Dang?
2: Baru 1 bulan.
0: Oh, gitu. Wah. Ya, iya, iya. Oh, wah coba kita bisa ketemu Pak Wardi ya. Ya siapa tahu nanti ya Pak Wardi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu apa Pak Wardi malam hari ini?
1: Ya acara dangdut ya.
0: Nah iya.
1: Kalau ada orang lagunya Penantian dari Mansur S saja.
0: Penantian.
1: Iya.
0: Dalam keheningan malam.
1: Ya. Berdendamkan lagu sebagai penepat rindu padamu.
0: Nah iya. Ada. Salam-salam Pak Mardi.
1: Ya salam-salamnya sama Sarah Jerman, sama Pak Disin juga, Pak Terinya, Pak Terpinya juga, Bang Pradi, Bang Bobinya, sama Dang Sirat yang sedang tugas malam ini.
0: Iya.
1: Semuanya jalan dari A sampai Z.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali ya.
0: Oke deh Pak Wardi, udah itu aja?
1: Ya itu aja Dang.
0: Ya Pak Wardi, terima kasih. Ibu juga terima kasih Bu ya. Oke, okay. Ya.
1: Terima kasih Pak Ade, sama Dang Sirat, selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suara Pak Mardi ini bagus juga ya. Lagu itu memang mengingatkan kita pada masa-masa dahulu, tahun 80, tahun 70 mungkin ya, yang sudah lahir. Itu kalau kami tahun-tahun itu lagunya untuk lagu Guyang Sawah. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa ini, Kang?
3: Ini dari Bapang Rupit di Ulu Luas.
0: Bapang Rupit, Bapang Rupit apa kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Lagi apa nih, Bang Rupit?
3: Saya minta lagu Dang Sirat.
0: Lagu apa?
3: Bukan yang pertama dari Leo Waldi.
0: Bukan yang pertama, Leo Waldi tuh.
3: Kalau nyala Leo Waldi.
0: Bukan yang pertama ya. Pertama tapi yang terakhir. Bukan yang pertama ini ada Mega Mustika cowok nih.
3: Mega Mustika.
0: Iya ya, itu kan yang lagunya. Kau apa gitu? Gimana lagunya tuh?
3: Kau yang
0: ku. Ah iyalah. Betul, Mega Mustika itu. Aslinya Mega Mustika, Mirnawati juga ada itu. Yang mana nih? Mega
3: Mirnawati. Mirnawati saja.
0: Mirnawati saja. Cuma kita ini. Di mana Tarkabu?
3: Salam ya.
0: Mirnawati ini cuma datar kabu. Eh, salam-salam. Salam sampai siapa? Bang Rupit?
3: Ngelamanak nih, dengar ke radio pula dia nih.
0: Oh, siapa?
3: No, Mamang Sri.
0: Oh, Mamang Sri. Terus?
3: Usi, di Pematang Serakip.
0: Bang
3: Rupit. Pulau Ayat Padang.
0: Diam tuh, terus?
3: Coba itulah.
0: Itu saja ya.
3: Oh, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak Rupit di Ulu Aye Luas. Langsung aja kita dengarkan persembahan atau requestan permintaan dari Pak Muardi tadi. Ada penantian dan juga Mirnawati bukan yang pertama permintaan dari Bapak Rupit di Aye Lulu Luas ya. Langsung aja kita dengarin. Selamat nikmati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor pribadi dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Ditjen PSP Kementan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dan Ditjen PSP juga tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Dan melansir dari akun Instagram resmi Kementan, seluruh bantuan juga disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Launch attack. Bomb launch. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Esensi buku di RRI Bengkulu.
1: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

2,5 FM, Kran Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, lagi ramai di media sosial ini soal tren sleep maxing, yaitu upaya buat memaksimalkan kualitas tidur. Jadi mulai dari atur suhu kamar, pakai alat pelacak tidur, sampai bikin rutinitas sebelum tidur. Nah, sekilas sih kelihatannya bagus ya pendengar, tapi para ahli mengingatkan jangan sampai malah jadi terlalu terobsesi dengan sleep score. Karena kalau terlalu dikejar justru bisa bikin cemas dan malah susah tidur. Nah, alat pelacak tidur ini emang bisa bantu kamu lihat pola secara umum, tapi bukan menjadi patokan yang mutlak. Yang lebih penting itu pendengar, kebiasaan tidurnya, seperti tidur dan bangun di jam yang sama, mengurangi layar sebelum tidur, dan juga menjaga kamar tetap nyaman. Nah, tren yang belum jelas keamanannya itu seperti mau taping atau konsumsi suplemen sembarangan. Nah, hal itu tuh sebaiknya dihindari pendengar. Dan intinya tuh lebih ke tidur berkualitas. Tas itu tuh bukan cuma soal sempurna, tapi juga soal konsisten dan sehat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10, mesti baca.

0: Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di sistem administrasi kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di sistem informasi administrasi kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam sistem informasi administrasi kependudukan adalah 55 karakter.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, buat kamu penggemar dunia sihir Hogwarts, ada kabar terbaru soal serial Harry Potter versi HBO ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan. Dan walaupun dijadwalkan tayang 25 Desember 2026, tim produksi disebut masih merampungkan episode pertama. Nah, supaya hasilnya juga benar-benar maksimal saat dirilis nanti. Apalagi pendengar, proyek ini tuh digarap dengan skala besar, bahkan juga disebut punya set yang sangat megah dan detail. Nah, serial ini akan mengadaptasi novel pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone, tapi dengan pendekatan baru dalam format serial. Jadi ceritanya juga bakal lebih dalam dan juga detail dibanding versi film. Jadi gak heran kalau banyak penggemar juga makin penasaran menunggu hasil akhirnya. Dan banyak juga yang menunggu apakah versi terbaru ini tuh bisa menghadirkan kembali keajaiban dunia Harry Potter dengan cara yang lebih fresh.

0: Kakek mau nyebrang ya?
1: Iya Cuk, ini mau lewat Zebra Cross, mau ke rumah sakit di ujung sana.
0: Mau lihat mana kek?
1: Zebra Cross Cuk, Zebra Cross ini yang warna hitam putih.
0: Oh ala kek, itu Zebra Cross.
1: Iyalah, kakek sudah gak punya gigi, makanya gak bisa ngomong itu.
0: Iya kek, sini kek, saya tuntun ya kek ya. Hati-hati kek, ini banyak kendaraan, suka kebut-kebutan di sini.
1: Iya cu, makanya kalau nyebrang jalan harus lewat sini Zebra Cross, nggak boleh sembarangan, nanti ketabrak siapa yang salah.
0: Iya kek, iya. Budayakan menyeberang jalan raya pada Zebra Cross atau jembatan penyeberangan agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Selamat malam pendengar. Membawa selusin bodyguard bukan jaminan keamanan, tapi rendah hati, ramah dan tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat, tapi setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima teman apa adanya, dan suka menolong, itulah kunci banyak sahabat. Kosmetik bukan jaminan kecantikan, tapi semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman, itulah kunci dari kecantikan sejati. Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang, tetapi hati yang damai dan tiada kebencian, itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Hidup kita sebaliknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Jika Anda bilang Anda susah, banyak orang yang lebih susah dari Anda. Jika Anda bilang Anda kaya, banyak orang yang lebih kaya dari Anda. Di atas langit masih ada langit. Suami, istri, anak, jabatan, dan harta adalah titipan sementara. Itulah kehidupan. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya, dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak akan tahu kapan sang pemilik raga akan datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang, memaksa Anda meninggalkan apapun yang Anda cintai dan Anda banggakan. Pendengar, semuanya adalah hal yang inspiratif dari catatan Bob Sadino. Selamat malam, selamat beristirahat.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nova Naura mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan, kembali mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026, tentu dengan berbagai rekan acara telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Untuk itu, tersabar sama kami, karena kami sekali duda tetap duda, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, benar RRI Bintuhan, dimana-mana Anda berada. Kembali kami mengadakan siang edisi hari ini dengan berbagai rekan acara di Lintas Pagi. Salah satu sesaat lagi kita ikuti Religi Pagi bersama Pro 1 Bengkulu ya. Lanjut dengan Rata Berita Daerah masih bersama Pro 1 hingga nanti pukul 7 kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama Pro 1 kita ikuti Dialog Bengkulu Menyapa Pagi tepat pukul 8. Itulah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda pendengar di Lintas Pagi kesempatan hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Hari ini bersama saya Dang Sirat atau Sirajudin. Terus bersama kami, dan sambil kita menanti Religi Pagi, kita dengarkan beberapa buah lagu-lagu pop Islam yang berikut ini.

pada suatu saat kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci,

A'udzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas waladi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah sifat yang melahirkan keadaan jiwa kita yang tertekan dan emosi yang pengaruhnya bisa membunuh seseorang, yang akibatnya bisa membuat orang bercerai, yang bahayanya adalah keputusasaan, kemudian yang fenomenanya adalah berhentinya seseorang dari berdoa dan hasil akhirnya adalah futur. Dan sifat itu, para pendengar, tidak lain adalah sifat tergesa-gesa. Bunga menyampaikan materi tentang tergesa-gesa ini untuk mengingatkan diri Bunga secara pribadi juga gitu. Jadi sifat kita yang mudah tergesa-gesa itu sangat berbahaya. Sehingga sungguh gitu loh, sifat tergesa-gesa itu adalah bagian dari fitrah penciptaan manusia. Akan tetapi kita itu diwanti-wanti oleh Allah. Kita

diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sifat atau sikap yang tergesa-gesa. Ya. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya, bismillahirrahmanirrahim, khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi khuliqal insanu. Jadi manusia telah dijadikan bertabiat itu tergesa-gesa. Nah, kelak akan aku, kata Allah, perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab. Na'udzu minzalik. Jadi sifat tergesa-gesa itu sifat manusiawi yang hendak mendahului takdir. Kecuali jika ia menjaga hubungannya dengan Allah. Maka Allah akan mengokohkan pendiriannya, memberikan ketenangan padanya, dan membuatnya selalu menyandarkan segala urusan kepada Allah sehingga ia ridho. Nah, sehingga ia ridho, berserah diri, dan selalu berusaha untuk tidak tergesa-gesa, tijal. Dan di antara ketergesaan kita sebagai manusia, para pendengar, terkadang kita meminta kepada Allah untuk disegerakan siksaannya gitu. Seperti dia meminta disegerakan kebaikan untuknya. Padahal jika Allah mengabulkan permintaannya, pasti dia akan binasa gitu. Karena itulah Allah berfirman ya dalam surat Yunus ya. Bagaimana dalam surat Yunus itu ya di ayat 11 disebutkan tentang bahayanya sifat tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajilullahu linnasi syarras ti'ajalahum bil khairal qudiya ilaihim ajaluhum. Fanazarul ladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Jadi disebutkan juga tentang sifat tergesa-gesa itu. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami, kata Allah, biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Nah, sikap terburu-buru juga seringkali menghinggapi kita, ya, ibadah-ibadah kita, para pendengar. Sarana kita meminta dan memohon. Dan keadaan ini dapat kita lihat, ya, misalnya pertama mengejar target dan hanya ditunaikan berdasarkan sisi lahir semata. Agama ini dijalankan berdasarkan sisi lahir dan performa fisik, ya, penampilan fisik, serta pengamalan dan pendalaman makna. Jadi tidak diutamakan satu sisi lalu sisi yang lain dilupain gitu. Dua-duanya harus nyatu, harus seiring. Performa lahir dengan pengamalan gitu. Jadi ibarat dari luar maupun dari dalam. Akan tetapi, seringkali para pendengar, kita mendapati diri kita, orang-orang yang di sekitar kita lebih fokus pada sisi lahir dari praktek agama ketimbang memenuhi aspek pengamalannya dalam diri kita atau maknawiyahnya. Dan ini misalnya terlihat ketika di bulan Ramadan misalnya, ketika menjalankan ibadah itu ya, disunahkan mendirikan salat tarawih, qiyamul lail, kita dapati banyak dari kita tidak memahami hakikatnya, di mana ia harus ditunaikan secara penuh dengan menyertakan hati, menyertakan ruh kita, rasa khusyuk kepadanya, sifat tenang, menampakkan keagungan dan kebesaran kemuliaan Allah, dengan meletakkan kening dengan sempurna di atas bumi Allah. Sebab kita semua tahu di bulan itulah waktu yang sangat berharga untuk kita memperbanyak dan menyempurnakan ibadah sebaik mungkin. Meminta dan memohon kepadanya kebaikan dan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, di sana kita sering merasakan bahwa kita sebenarnya sering tergesa-gesa dalam beribadah. Dalam sholat tarawih misal, dalam qiyamul lail kita, tahajud kita, atau mungkin dalam membaca Al-Quran. Kita tidak terlalu memperhatikan kesempurnaan berdiri, kesempurnaan dalam ruku dan sujud yang kita lakukan. Seperti juga kita tidak terlalu peduli tentang kesempurnaan tajwid dari ayat-ayat Quran yang kita baca. Yang penting adalah ibadah kita selesai, target khatam selesai. Bahkan seorang syekh mengatakan, di bulan itu masjid-masjid yang kita jumpai seringkali terkesan sedang melakukan perlombaan sholat tarawih. Sehingga terkadang imam hanya membaca satu atau dua ayat yang membuat makmumnya tak sempat menyelesaikan zikir dan bacaan-bacaan sholat. Jikapun ada yang membaca setengah atau satu halaman Al-Quran,
dia akan dicap sebagai orang yang memanjang-manjangkan sholat, lalu ia ditinggalkan oleh jamaah gitu. Ya akhirnya membuat masjid sepi gitu. Kenapa? Panjang banget ayat yang dibaca gitu. Dan hal ini para pendengar tentu saja gak diragukan menjadi bukti gitu, bahwa kita mengambil sesuatu dari agama ini hanya berdasarkan sisi lahir, lahiriah saja gitu, tapi melupakan intinya gitu. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atau di luarnya hanya 11 rakaat, tapi beliau memanjangkannya dan menyempurnakan semua gerakannya, memanjangkan pula bacaannya. Setelah beliau tiada, para sahabat kembali dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dalam sholat tarawih bersama satu imam, dan Umar menambah jumlah rakaat menjadi 23. Tapi mereka tetap memanjangkannya, hingga ada di antara mereka yang bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri gitu. Nah, ibadah itu bukannya senda gurau, permainan atau hiburan. Tapi ibadah adalah khusyuk dan konsentrasi. Dan karena itu setiap kita wajib melakukannya untuk mencari keridhaan Allah di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Pasti ya, kita semua para pendengar sebagai seorang muslim sangat menginginkan sekali agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Karena sholat khusyuk sesungguhnya adalah satu kenikmatan. Tapi ia hanya bisa diperoleh apabila kita melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Kita meresapi setiap gerakannya, merenungi setiap bacaannya. Dan hati adalah faktor yang sangat penting untuk kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Pasti akan sulit sekali ya untuk konsentrasi ketika sholat apabila hati kita masih berpikir kemana-mana. Jadi untuk mendalami makna sholat kita, kita diperintahkan untuk konsentrasikan hati kita, rasakan bahwa Allah sedang melihat gerakan sholat kita gitu. Sehingga kita akan menjadi khudurul khalbi, menghadirkan hati pada saat sholat. Dan inilah sisi yang terkadang kita lupakan, sehingga permintaan kita melalui ibadah itu seringkali tampak tergesa-gesa para pendengar. Yang kedua, terjebaknya kita pada cara yang instan gitu. Jadi dunia yang semakin maju membuat banyak hal semakin mudah dan cepat gitu. Sesuatu yang dahulu kita selesaikan dalam sebulan, hari ini hanya butuh 2 atau 3 hari saja. Bayangkan jarak yang tadinya hanya bisa ditempuh dalam sehari, sekarang mungkin hanya butuh 1 atau 2 jam ya, naik pesawat ya. Keadaan itu kemudian mempengaruhi kehendak manusia untuk melakukan segala sesuatu serba instan. Dan berbagai hal kemudian dirumuskan. Ya. Dibuat sesederhana mungkin untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak lagi suka berlama-lama. Termasuk hal-hal yang menyangkut pengenalan dan pengajaran dalam agama. Dahulu mungkin kita mengenal satu metode membaca Al-Quran misalnya. Tapi sekarang ada puluhan metode dan cara cepat membaca Al-Quran yang ditawarkan oleh para pakar dan penemunya gitu. Ya. Sehingga semua itu diciptakan, dirancang demi memenuhi kebutuhan gitu dan tuntutan banyak orang yang ingin dapat baca Al-Quran secara cepat. Tambah harus lama-lama menghabiskan banyak waktu. Seperti dulu kita mengeja huruf demi huruf baca juz amma gitu. Nah, begitu pula dengan materi-materi keislaman, dibuat dalam ringkes, padat, agar orang mampu dengan cepat mudah dalam memahami dasar-dasar pengetahuan agamanya. Ingin cepat belajar agama dalam waktu singkat tentu gak salah ya para pendengar. Begitu juga memiliki satu metode yang memang mampu memudahkan kita dalam belajar pun gak salah. Apalagi jika kondisi seseorang yang ingin belajar memang gak memungkinkan untuk menghabiskan banyak waktu untuk fokus dalam persoalan itu. Kan tetapi belajar dengan waktu yang lama juga punya kenikmatan sendiri, dan hanya dengan begitu seseorang dapat menemukan rahasia-rahasia pengetahuan. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang cerdas. Bahkan mungkin kecerdasannya di atas rata-rata para sahabat lain. Untuk menghafal ayat atau surat dari Al-Quran, dia cukup mendengar atau membaca 3 kali, maka ayat tersebut sudah lekat di kepalanya. Tapi tahukah kita bahwa ia mempelajari surah Al-Baqarah selama 10 tahun. Ya, dia belajar surah Al-Baqarah aja 10 tahun. Bukan sekedar menghafal ya, tapi isinya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa belajar agama itu gak bisa instan. Gak bisa tergesa-gesa. Dan setelah itu sudah merasa cukup. Enggak gitu, melainkan harus dengan kesungguhan. Nah, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dahulu. Mereka belajar dengan penuh kesungguhan, dengan cinta. Belajar dengan cinta para pendengar. Dengan alokasi waktu yang tak terbatas. Meski mereka juga sibuk sih, cari makan gitu ya. Sebagian mereka nyelesain kitab-kitab di atas punggung onta, baca buku gitu ya.
ketika mereka sedang melakukan perjalanan bisnis ya. Dan hebatnya, umumnya mereka tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu, tapi banyak yang beragam. Kayak Imam At-Tabari misalnya, meski mungkin kita lebih mengenal sebagai mufassir, tapi Imam At-Tabari juga pakar sejarah, fikih, dan sastra gitu. Begitu juga dengan ulama yang lain. Adapun kita seringkali tergesa-gesa dalam belajar agama, ingin tahu banyak hal tapi gak mau serius mengorbankan sedikit waktu untuk mendalami. Padahal belajar agama juga adalah ibadah para pendengar, dan merupakan sarana kita meminta untuk mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, meninggalkan dakwah karena perubahan tak terlihat. Dakwah adalah cara lain untuk kita mendekatkan diri dan meminta kepada Allah. Karena itu, ada tugas yang dibebankan Allah kepada kita sebagai mukmin agar manusia mengenal Allah, mengikuti perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah, serta menciptakan kedamaian dan membawa rahmat untuk segenap alam. Maka dia termasuk ibadah. Dan karena tujuan-tujuan itu, maka dakwah ini memiliki kemuliaan dan keagungan yang luar biasa. Sekali lagi, dakwah adalah ibadah, dan dia adalah cara kita meminta kepada Allah agar dunia ini menjadi aman dan tentram. Namun dakwah bukanlah ibadah yang tanpa rintangan. Dakwah bukanlah medan yang tanpa bebatuan terjal. Imam Bukhari menyebutkan, meriwayatkan dari Khabbab bin Arq radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah ketika beliau sedang istirahat berbantalkan senjata di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah engkau meminta pertolongan kemenangan untuk kami ya Rasulullah? Tidak berdoakah engkau untuk kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang sebelum kalian adalah laki-laki yang dibuatkan lubang lalu dipendam di dalamnya, kemudian digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah dua, dan disisir dari sisi besi. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut tidak ada lagi yang takut. Tapi kalian itu tergesa-gesa. Kita lanjutkan lagi besok ya, tentang ketergesaan kita dan bahayanya tergesa-gesa. Dan kita masuk ke segmen meninggalkan dakwah karena perubahan tak terlihat. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan. Penduduk desa tersebut kemudian berseru, dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit. Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya? Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Sari berita, kehadiran sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berasrama 100% gratis. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Kehadiran sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berasrama 100% gratis. Program di bawah naungan Sentra Dharma Guna Kementerian Sosial Republik Indonesia ini telah merintis kegiatan belajar sejak tahun 2025 dan kini resmi menempati gedung baru di Sekolah Rakyat terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu. Gubernur Hermi Hasan dalam pembukaan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, serta mengingatkan bahwa siswa untuk belajar bersungguh-sungguh karena setiap anak berhak atas kesempatan belajar yang setara. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu Hari Setiadi menjelaskan bahwa pada tahun ajaran 2026-2027, sekolah terintegrasi ini menerima 270 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sekolah rakyat terintegrasi 3 Bengkulu mulai MPLS, 270 siswa mulai masuk asrama. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu resmi memulai rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus menggelar open house pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Bengkulu Hermi Hasan, perwakilan Kementerian Sosial, serta unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu. Pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu menampung sebanyak 270 siswa. Jumlah ini terdiri dari 60 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 120 siswa SMA yang berasal dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, kecuali Kabupaten Kaur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu Yuli Armeyeni mengatakan, kegiatan open house digelar untuk memperingati 1 tahun penyelenggaraan sekolah rakyat sekaligus menjadi bagian dari pembukaan MPLS. Sebelum memasuki proses pembelajaran, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh selama 2 hari ke depan. Yuli menjelaskan, persiapan utama sekolah dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas asrama siap dihuni para siswa. Sebagai sekolah berasrama, pihaknya memastikan tempat tinggal siswa berada dalam kondisi aman dan nyaman karena menjadi salah satu pembeda utama sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya. Selain asrama, Sekolah Rakyat Terintegritas 3 Provinsi Bengkulu juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan. Fasilitas ini meliputi ruang kelas jenjang SD, SMP, SMA, laboratorium IPA, ruang bimbingan konseling, perpustakaan ruang guru, serta ruang tata usaha. Dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, sekolah punya 18 rombel untuk jenjang SD, 9 rombel SMP, dan 9 rombel SMA. Seluruh fasilitas ini disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran sekaligus pembinaan siswa selama menjalani pendidikan di lingkungan sekolah berasrama.
2: Kalau persiapan spesialnya, ya karena kita ini sekolah asrama, tentu saja kita harus menyiapkan asramanya terlebih dahulu. Jadi kami dari pihak sekolah itu memastikan bahwa asrama itu sudah siap untuk dihuni, sehingga nanti memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Itu pembedanya dengan sekolah yang lain. Berapa seperti
3: ya, mungkin ada laboratorium, mungkin ada ya, lapangan
2: sekolah. Kalau untuk kelengkapan yang lainnya sama seperti sekolah pada umumnya, jadi kita memiliki ruang kelas, itu jenjang SD, SMP, SMA. Untuk SD itu kita ada 18 rombel, kemudian untuk jenjang SMP kita ada 9 rombel, jenjang SMA itu ada 9 rombel. Di mana masing-masing gedung itu dilengkapi oleh fasilitas laboratorium IPA, kemudian ruang BK-nya, kemudian ada juga perpustakaannya, kemudian ruang guru serta ruang TU.
1: Sementara itu, kegiatan MPLS yang akan berlangsung mulai 23 hingga 31 Juli 2026 dengan berbagai materi pengendalian lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta penanaman nilai disiplin dan kemandirian. Melalui rangkaian kegiatan ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu berharap para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan asrama, serta memulai proses pendidikan dengan aman dan nyaman. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: SMP Negeri 10 Kota Bengkulu telah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dengan tema MPLS ramah dan aman bagi anak. Mulai 20 Juli 2026, seluruh siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal setelah selama MPLS diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, budaya belajar, serta pendidikan karakter. Kepala SMP Negeri 10 Kota Bengkulu, Asdiono, mengatakan MPLS berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sekolah juga membiasakan siswa menyalami guru, menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, pencegahan perundungan, dan pentingnya hidup sehat. Sekolah mencatat berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, serta menerima 225 siswa baru pada tahun ajaran ini sebagai bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat. Karantina Bengkulu mengawal ekspor 22 ton kolang-kaling asal Provinsi Bengkulu ke Vietnam setelah komoditas tersebut dinyatakan memenuhi standar karantina dan kesehatan tumbuhan sesuai persyaratan negara tujuan. Kepala Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, mengatakan pihaknya memastikan proses ekspor berjalan sesuai aturan, mulai dari pemeriksaan komoditas hingga penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan. Sebanyak 22.000 kilogram kolang-kaling telah diperiksa dan dinyatakan sehat, aman, serta memenuhi persyaratan phytosanitary certified. Kolang-kaling tersebut dikirim dari Bengkulu dan selanjutnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Vietnam. Menurut Betty, ekspor ini menunjukkan komoditas pertanian Bengkulu memiliki peluang untuk bersaing di pasar internasional. Ia berharap ekspor kolang-kaling dapat terus meningkat seiring perbaikan kualitas produk. Dan Betty menyebut Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu daerah penghasil kolang-kaling karena tanaman aren tumbuh baik di wilayah tersebut. Selain komoditas ekspor lain seperti kopi, pinang, kelapa, karet, kakao, dan hasil hortikultura. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca yang panas dan minimnya curah hujan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
4: Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca yang panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu terjadinya kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan, kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
5: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan. Biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kalau untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
4: Ia juga menghimbau kepada warga yang ingin tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan yang ada di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan, sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara singkat mengenai hasil akhir dari seleksi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Bengkulu bersama Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Lili Suryani.
6: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Lili Suryani. kita akan mengetahui perkembangan dari kandidat Gita Bahana Nusantara Provinsi Bengkulu yang akan mewakili di Hari HUT Republik Indonesia.
7: Kebetulan kita sudah melaksanakan audisi tiga provinsi di ruang sidang di HUT Provinsi Bengkulu. Kemarin sesuai dengan surat kita ajukan ke kabupaten kota, kita minta perwakilan dari di HUT kabupaten kota masing-masing 4 orang sesuai dengan jenis suara, sopran, tenor, bas, dan alto. Di mana dari 9 kabupaten 1 kota hanya ada 5 pengirim, yaitu Benteng, Bengkulu Tengah, Sluma, Kepahyang, Rejang Lebong, sama Kota Madya Bengkulu. Peserta hanya 20 orang. Terpilihlah 4 orang. Pertama yaitu Praise Salom Chelsea, yaitu dari Kota Madya Bengkulu, jenis suara sopran. Yang kedua Jonathan Simanukalit dari Kota Bengkulu, jenis suara tenor. Bas Bagas Dwi Pramudia, juga dari Kota Bengkulu. Dan yang terakhir Maria Dominika dari Rejang Lebong, jenis suara alto.
6: Oke, akan berangkat ke Jakarta kapan mulai ya?
7: Petunjuk di Juknis juga hasil rakor itu tanggal 1 Agustus anak-anak berangkat ke Jakarta sampai tanggal 19 Agustus.
6: Oke, nah proses seleksinya seperti apa teknisnya?
7: Kebetulan kita punya juri dari pusat dan soal itu juga dari pusat, Besegel, jadi kan kerahasiaannya masih terjaga. Terus kita didampingi dengan 2 juri dari daerah. Jadi betul-betul punya potensi lah gitu orang tuh.
6: Oke. Apa nih harapannya dari Digbud Provinsi Bengkulu sendiri dengan peserta dari Bengkulu?
7: Harapannya kita terkhusus ya, kami dari bidang kebudayaan Digbud Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan audisi ini dengan seselektif mungkin, penilaian yang sangat selektif tadi, dan juga dengan melalui tahapan-tahapan. Harapan kami kepada anak-anak, jangan sampai menyia-nyiakan ini, karena ini kesempatan yang terbaik buat kalian. Terus pesan saya, jangan sampai memalukan Provinsi Bengkulu. Nampakkan di provinsi lain, antara 38 provinsi ini, kita Bengkulu bisa sama kayak provinsi-provinsi besar yang lainnya gitu.
6: Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id.

0: mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Sementara itu, harga cabai, telur, ayam, ayam broiler, dan beras dilaporkan relatif stabil, sehingga perlu terus dijaga agar tidak mengalami gejolak. Wakil Bupati Bengkulu Utara Sumarno bersama jajaran pemerintah daerah menyatakan siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui koordinasi lintas instansi. Terhitung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juli 2026, sudah ada 15 peristiwa kebakaran terjadi di Bengkulu Selatan. Sebagian besar kebakaran yang terjadi dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Selain itu, faktor kelalaian manusia saat menggunakan api maupun peralatan rumah tangga juga masih menjadi penyebab yang cukup dominan. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Efredi Gunawan, mengatakan kondisi tersebut mendorong pihaknya untuk memperketat upaya pencegahan, termasuk mewajibkan setiap toko, perkantoran, perusahaan, dan bangunan usaha memiliki alat pemadam api ringan atau APAR. Diet sehat, langkah sederhana menjaga fisik dan mental, selengkapnya dilaporkan Zilviani.
1: Diet yang teratur tidak hanya berfokus pada penurunan berat badan, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Pola hidup sehat melalui diet yang tepat terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh, dan selain itu, kebiasaan makan yang baik juga berkontribusi terhadap kesehatan mental yang lebih stabil. Ahli gizi Arini Aulia Nurul juga menjelaskan bahwa kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan pola diet dengan kondisi tubuh masing-masing individu.
2: Pola diet dengan gizi seimbang dari Kemenkes sudah memberikan pedoman bagi kita semua, yaitu pedoman gizi seimbang yang ada isi piring. Jadi di mana 2/3 dari setengah piring berisi sayuran, kemudian 1/3 dari setengah piring berisi buah-buahan, lalu 2/3 dari setengah piring berisi karbohidrat. Di sini kalau bisa karbohidratnya karbohidrat kompleks, jadi karbohidrat yang dicerna lebih lama, jadi kita bisa lebih lama kenyang, seperti nasi merah, kemudian ada ubi, lalu kemudian 1/3 dari setengah piringnya berisi protein, baik protein hewani dan protein nabati.
1: Dengan pola makan teratur dan gaya hidup aktif, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan. Melalui edukasi berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu menerapkan diet sehat sebagai bagian dari rutinitas harian. Dengan demikian, kesehatan fisik dan mental dapat terjaga demi menjalani kehidupan yang lebih produktif. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur telah selesai mendapatkan pemenang pada Lomba Perpustakaan Desa tahun 2026. Keberhasilan Perpustakaan Mekarsari dari Desa Padang Kedondong meraih juara pertama membuktikan dedikasi luar biasa dalam mengembangkan fasilitas literasi desa. Prestasi membanggakan ini menurut Sekretaris Perpustakaan Daerah Kaur diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat. Pencapaian perpustakaan Melati di Desa Air Dingin sebagai peraih juara kedua menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan sumber ilmu yang berkualitas. Kehadiran ruang baca yang nyaman di desa ini terbukti efektif dalam mendukung program wajib belajar dan kecerdasan anak bangsa. Drama 120 menit di final Piala Dunia 2026, skuad muda Spanyol runtuhkan sang juara bertahan Argentina. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
3: Laga pamungkas Piala Dunia 2026 menyajikan duel sengit yang menguras emosi hingga detik-detik terakhir. Spanyol akhirnya sukses menemukan diri sebagai juara dunia baru usai menundukkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Kemenangan dramatis ini ditentukan lewat gol tunggal Ferran Torres di babak tambahan waktu 2x15 menit, mengakhiri perlawanan sengit sang juara bertahan dalam durasi total 120 menit. Keberhasilan La Furia Roja mengangkat trofi paling bergengsi ini sambut antusias oleh para pecinta sepak bola. Salah satu penggemar sepak bola, Anton, menilai Spanyol memang sangat layak keluar sebagai kampiun berkat gaya permainan mereka yang begitu dinamis sepanjang turnamen. Kecepatan dan fleksibilitas taktik yang tunjukkan di atas lapangan jadi kunci utama keberhasilan mereka meruntuhkan pertahanan lawan. Menurut Anton, faktor pembeda utama Spanyol tetap pada keberanian mereka mengandalkan regenerasi pemain muda berbakat. Skuad muda tampil penuh energi dan membuktikan kualitas di panggung tertinggi. Hal ini dinilai berbanding terbalik dengan Argentina yang masih mengenal komposisi pemain yang tidak jauh berbeda dari skuad 4 tahun silam.
4: Pemainannya lo, bagus lah. Paling bertahan, paling keras. Sekarang ya Spanyol lah. Karena pemain Spanyol itu kan muda-muda lah lo. Jadi, mengatakan kreatifnya itu kan masih tinggi. Layak.
3: Kemenangan ini sekaligus menegaskan era baru sepak bola dunia yang kini dipimpin oleh generasi muda Spanyol. Dengan permainan

0: impresif dan kolektivitas tim yang solid, La Furia Roja membuktikan bahwa kombinasi bakat muda dan taktik dinamis adalah formula ampuh untuk menguasai panggung tertinggi sepak bola dunia.
1: Sementara itu pendengar, gagalnya Argentina mempertahankan gelar juara bertahan Piala Dunia menorehkan kekecewaan mendalam bagi para pendukung kesebelasan, terutama penggemar Lionel Messi. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
2: Spanyol berhasil mengalahkan Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife pada Senin dini hari. Kekalahan tersebut sangat menyesakkan bagi para pendukung, termasuk Wardin, salah seorang warga kecamatan Kaur Tengah yang pada kesempatan tersebut nonton bareng bersama ratusan warga yang sejak awal menaruh harapan tinggi agar Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mempertahankan gelar juara bertahan. Pertandingan puncak antara dua raksasa sepak bola tersebut berlangsung sangat sengit meskipun bermain hingga babak perpanjangan waktu. Argentina tak mampu menembus lini pertahanan Spanyol yang tampil sangat disiplin sepanjang 120 menit. Kekecewaan Wardin memuncak ketika menyaksikan penampilan sang mega bintang Lionel Messi. Baginya pergerakan kapten Argentina tersebut terlihat cukup menurun, sehingga kesulitan untuk membongkar rapatnya barisan belakang tim Matador. Bahkan dalam statistik pertandingan, lini serang Argentina sangat terisolasi. Mereka gagal melepaskan satupun tembakan tepat sasaran ke gawang Unai Simon selama waktu normal pertandingan berlangsung. Situasi semakin memburuk bagi skuad asuhan Lionel Scaloni setelah Enzo Fernandez diganjar kartu merah. Hukuman tersebut memaksa Argentina harus bermain dengan 10 orang pada masa krusial di babak perpanjangan waktu.
3: Orang menonjol kerjasama ini, Argentina kurang jauh.
4: Ya, harapan Argentina tadi, ada final.
3: Harapan Argentina.
4: Cuma kalau Wardin tetap mencari Argentina, tapi tidak sempat kebobolan.
3: Ya, berat. Kurang permainan malam ini. Awal itulah dinantikan penggemar.
2: Kini Wardin hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit tersebut. Mesti mimpinya melihat sang idola mengangkat trofi telah sirna. Baginya dan para pendukung lainnya, malam final ini menjadi kenangan yang sangat mengecewakan dalam sejarah turnamen sepak bola terakbar. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga saja baik dan sehat ya. Cuaca di S Farma 31 Bengkulu tadi sempat hujan di jalan. Kemudian juga untuk Anda, kayaknya pagi ini matahari malu-malu sih ya untuk bersinar. Semoga saja tetap menyenangkan lah ya. Pokoknya pagi ini tetap hati-hati, tetap waspada. Apalagi ini sudah mulai jam-jam sibuk ya, jam-jam rawan untuk beraktivitas. Yang pengen berangkat pagi ini, semoga saja perjalanannya tetap baik-baik, lancar-lancar jaya. Dan semoga saja juga pagi ini semua membawa kebahagiaan di hari Selasa yang bahagia. Baik pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu pilihan. Nanti akan ada informasi perakhiran cuaca juga. Kita simak dulu Yovie Nuno, Seindah Rembulan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: si Anda pagi ini dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Bengkulu. Ada Bung Andre. Bung Andre, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar STR RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah. Berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rajang Labong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Labong, Kepayang, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Labong, dan Kepayang. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada peringatan dini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir yang dapat disertai angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rajang Labong, dan Lebong. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, terima kasih Bung Andre, selamat bertugas kembali. Mendengar demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

Kunci dengan gadget bagi kita ke-6 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini. Yang tengah dalam perjalanan tetap hati-hati, tetap waspada karena pagi ini lalu lintas juga sudah mulai ramai nih ya. Ya, pendengar, memasuki periode meningkatnya kasus flu dan infeksi saluran pernafasan, masyarakat diimbau kembali menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik, terutama ketika sedang mengalami batuk, pilek, ataupun juga demam. Nah, penggunaan masker bisa membantu mengurangi penyebaran droplet yang keluar saat seseorang berbicara, batuk, atau bersin. Langkah sederhana ini dinilai sebagai bentuk kepedulian untuk melindungi orang lain, terutama kelompok yang lebih rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan juga individu dengan daya tahan tubuh yang lemah. Selain menggunakan masker, masyarakat juga dianjurkan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam saat batuk maupun bersin. Nah, tisu bekas pakai sebaiknya juga segera dibuang ke tempat sampah, kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih berbasis alkohol. Nah, apabila mengalami gejala flu, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak mendesak di tempat ramai hingga kondisi membaik. Istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan, serta mengonsumsi makanan bergizi juga bisa membantu proses pemulihan. Ya, masih pendengar, untuk Anda juga tetap semangat, tetap sehat ya. Dan bila diperlukan, ada baiknya juga untuk tetap mengkonsumsi vitamin. Selamat pagi untuk semua yang saat ini tengah dalam harapan, kemudian juga optimis yang tinggi dengan semangat kerja yang optimal. Ada Firza dengan Optimis.

Kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik tumbuh kembang anak di era digital, red flag dan screen time, bersama dokter spesialis anak. Ada dokter Istiqomah Katin MMEDSC SPA, dokter spesialis anak, dan juga ada psikolog Putri Hafisa SPSI psikolog. Anda bisa berinteraksi nanti pendengar dan juga ingin bertanya silakan ya. Di line telepon kami 0736732195, WhatsApp 08 11 7307079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Yeah.

beragam penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar reda. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri